0: gimana kalau sahabat suara kita kasih kesempatan untuk request lagu, lagu yang lagi pengen didengerin saat ini supaya moodnya, semangatnya itu dapat booster.
1: Moodnya biar dapat booster ya. Jadi booster buat sahabat suara di pagi hari yang
0: betul
1: berjibaku, mungkin dengan kemacetan, dengan hirup pikuk, dengan kelelahan,
0: betul,
1: atau mungkin dengan
0: hektiknya pagi-pagi ya.
1: Iya,
0: mulai misalnya

0: kalian.
1: Bisa, pokoknya.
0: Atau lupa bawain bekal buat anak, bekal buat suami, buat istri.
1: Iya itu.
0: Ih, banyak
1: termasuk
0: banget tuh.
1: Semuanya ya kan, pasti ada aja masalah-masalah di pagi hari.
0: Yes.
1: Jadi nanti requestnya, syaratnya itu adalah lagu Indonesia ya.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali.
1: Kita memutarkan 100% lagu Indonesia.
0: Sama pesan-pesan.
1: Sama, boleh.
0: Salam-salam boleh.
1: Salam boleh. Misalnya kayak aku mau request lagunya Anugerah Terindah yang pernah aku miliki dari Sheila on 7 untuk Kinos yang lagi siaran.
0: Ahai. Sambil ceritain kamu lagi di mana, lagi ngapain sama siapa ya. 0816 114 1014.
1: Jumpa.
0: Ya.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Ginos di
3: Iswara.

0: ngomong.
1: Lu dulu.
2: Masa gue
1: yang mau? Kan gue penyiar, bapak penyiar itu. Selamat pagi lagi, sekali lagi dari Wisma. Yuk, yang mau request langsung aja 0816-114-1014. Kenapa sih tiba-tiba nge-request? Ya gak apa-apa, mau ngasih pagi aja biar kamu semangat aja gitu. Jadi mood booster. Enaknya pagi-pagi denger apa? Tadi salah satu yang gue sengaja puterin lagunya Kotak. Judulnya apa tadi? Lepas, lepas, na-na-na-na-na. Inspirasi sahabat, ya kan? Itu kan apa ya namanya, lagu yang semangat aja. Mulai dari beatnya aja udah ngajak banget untuk come on, let's do it. Kita taklukkan hari Selasa ini, anjay. Selamat pagi, ada siapa nih? Ada Dendi. Mana? Aku mau potret, Kak. Lagu yang potretnya mana nih? Oh, sesi potret. Lagu ini mengingatkan akan kenangan yang dulu, menjadi penyemangat di masa depan. Lagunya melo. Sesi
0: melo, jatuhnya melo.
1: Pagi-pagi minta melo. Pagi-pagi minta melo. Tapi dia bilang gini, katanya penyemangat untuk penyemangat gue hari ini. Tapi melo. Tapi ada enggak sih kira-kira lagu melo yang bikin lu semangat?
3: Aduh.
1: Iya.
3: For Event sih.
1: For Event emang melo ya?
3: For Event tuh patah hati ya lu ya, kalau enggak salah.
1: Oh iya iya. Iya iya iya. Morning guys, ini sama Uci.
0: Uci.
1: Uci ya. Mau request lagu dong. Ini lagunya enak banget, vibes-nya buat para pejuang rupiah. Lagu dari Salma, yang Salma Salsabila, judulnya Hachu. Siapa tahu udah ada ya. Mudah-mudahan ya, kita cek ya. Tuh, dia izin dulu, boleh Kak Prita katanya. Izin langsung ke MD-nya. Terus selamat pagi juga ada Sapose. Yang belum request boleh loh ya, 0816-114-1014. Ibu mau request lagu apa?
4: Aku.
1: Yang bikin kamu semangat.
4: Aku yang membuat hari ini aku semangat.
1: Mm-mm.
4: Aku mau request lagunya.
1: Nyanyi lagi dia. Nanti itu nanti di Kinos kita berkaraoke, masih pagi nih.
4: Gak tahu masa judulnya.
1: Gimana yang gimana?
4: Lagunya Gese ya.
1: Aduh, cukup sudah. Cukup tak lagi ya? Cukup
4: iya,
1: tak lagi ya?
4: Kalau enggak salah itu ya.
1: Cukup tak lagi cukup. Ah, itu pokoknya lah ya. Ini ada siapa lagi? Ibun.
4: Ada dari
1: Fiek. Fiek?
4: Mana?
1: Tuh.
4: Edi orang Edi namanya.
1: Tapi itu tulisannya Fiek.
4: Oh, bener Edi.
1: Apa katanya?
4: Request dong Bertrand Anes. Sahabat takkan pergi dong.
1: Oh iya. Mohon maaf nih. Kenapa pada melo-melo
4: iya, sih? Iya, salamnya buat kurir-kurir JNT Express. Semangat guys gitu.
1: Bertrand Anes tuh yang mana ya?
4: Bertrand Anes.
1: Ya, oh iya gue tahu.
4: Oh.
1: Oke, tahu oke.
4: Ada lagi nih. Ada yang request pagi Iswara Lesmana nih di Merangin Jambi. Mau lagunya Kasih Putih dari ME Voice ya. Gue tau ya Kasih Putih dari Glenn Fredly. Glenn Fredly aja ya Kasih Putihnya ya.
1: Kenapa ngatur? Kan iya. Request. Apa? Sama suara. Kalau bisa sih request yang agak bikin semangat ya.
4: Ini pada melo-melo semuanya.
1: Melo-melo
4: ya?
1: Semua kayaknya request iya, lagunya. Coba, enggak apa-apa. Mau requestnya by voice note juga boleh. Kirim aja via WhatsApp 0816 114 1014. Sekarang kita puterin lagu siapa?

0: Yom.
1: Geisha dari ibu dulu ya.
2: Bukan
1: dari
2: buat ibu dulu. Aku kan ya.
0: Biar semangat gitu. Request yang semangat dong lagunya. Yuk, kita taklukan hari Selasa ini. Kita bikin hari semangat. Hari Selasa ini jadi lebih semangat. Lebih banyak rezeki gitu loh bawahnya. Gak.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ih, ramai sekali ini yang mau ikutan request-request lagu ya.
0: Sebenarnya.
1: Iya.
0: Sama Buluk itu enggak boleh request-request lagu.
1: Udah biarin aja kan Buluk.
0: Ajar aja udah.
1: Ibarat
0: ini buat kamu sahabat suara.
1: Emang Buluk itu ada di sini? Di mana sih dia?
0: Ada, tapi masih bobo.
1: Oh, masih bobo. Yaudah biarin lah. Dia enggak usah dianggap kali ya. Gimana, kita ada voice note loh.
0: Ya.
1: Ini buat yang mau request lagu. Ayo silakan. Halo.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
2: Tata Pranata dari Majalengka.
1: Tata Pranata.
0: Siap, Tata.
2: Jawa Barat. Mohon diputerin lagu dari Once ya. Dealopa
0: spesial. Dealopa pakai V.
1: Benih Dealopa boleh.
2: Palaga Majalengka. Terima Tata kasih.
0: Asoy pisan
1: euy. Tata Pranata di Majalengka. Majalengka digoyang.
0: Yang punya kawasan lanjut.
1: Boleh, ada lagi nih yang voice note. Siapa ini?
3: Pagi.
0: Pagi Reti.
3: Gue Reti, masih di jalan menuju sekolah.
0: Aduh, semangat.
3: Request lagu dong yang kita buat menyenangkan kita, karena pagi ini gue dapdor banget.
0: Kenapa tuh?
3: Pagi mau ngantar anak-anak sekolah, di tengah jalan anak gue yang kecil bilang, "Mama, kaos kaki aku ketinggalan."
0: Aduh.
3: Bayang dong gimana Aduh. Rasanya ya. Jadi kesiangan gue.
0: Tahan Reti, tahan. Tahan Reti, saya tahu kamu pasti kesal.
1: Sekolah
0: sama
1: itu
0: rasanya kalau gue sama tuh. Lagi jalan nih, baru jalan sama Gina. Mas, handphone aku ketinggalan. Pengen gue jambak rasanya.
1: Itu sumpah. Kemarin begitu waktu kita nonton Michael. Tapi kan aku gak minta pulang. Takut gue kena omel.
0: Iya, tapi gue cuma bisa tarik nafas.
1: Nah itu.
0: Nah masalahnya kalau Reti ini berhadapan dengan anak, mau gimana
1: Reti,
0: nih? Mau sekolah masa gak pakai kaos kaki?
1: Iya, ya gak apa-apa. Sambil jambak dulu, tapi jalan pulang kalau kata gue. Reti tadi di atas vibrator ya? Ngomongnya kayak geter bener.
0: Di mobil bisa dengerin kita juga gitu. Tadi pas lagi kotak tuh lagunya.
1: Ada lagi nih.
0: Satu lagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Pagi ini mau ngucapin semangat buat aku sendiri yang lagi masak untuk siap-siap kerja.
1: Wih.
4: Karena besok tinggal masuk satu kali lagi terus long weekend deh.
0: Bener.
4: Ini ya request lagunya Kahitna yang cantik.
1: Terima kasih.
4: Semangat semuanya.
0: Masuk nih silakan yang belum request ya. 0816 114 1014 voice note juga boleh.
1: Jadi nanti 3 branded.

0: Suara seru di Iswara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: Lova dari Majalengka ya, katanya untuk pujaan hatinya seorang, iya, katanya anjay.
1: Buat Tata Pranata tadi itu ya.
0: Yoi.
1: Pas bagian ref-refnya lu buka, gue udah semangat 45 tadi bang. Iya, cuman maksudnya kirain satu ref lagi gitu.
0: Udah
1: loh.
0: Dari tadi disuruh standby.
1: Dari tadi aku salah mulu, salah masuk, salah keluar, salah baik. Kalian maunya apa sih? Tentang aku perempuan sendiri di sini. Gitu.
0: Aku maunya kamu request ke 0816-114-1014 boleh, lewat voice note juga boleh.
1: Boleh, mau salam-salam misalnya.
0: Lewat TikTok juga boleh. Ini boleh. Yang namanya Vic agak spam ya, kita blok ya, anjay.
1: Jangan dong, jangan kasihan. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya sama aku boleh coba kasih tahu dong.
0: Boleh apa?
1: Boleh kalau mau ada yang tanya-tanya sama Gina boleh.
0: Boleh nanya-nanya sama Gina boleh.
1: Iya.
0: Oh, tanya Gina dong.
1: Iya, betul.
0: Oh iya, boleh. Yang request boleh. Yang mau tanya Gina juga boleh. Siapa tahu ada pertanyaan dalam hidup kamu yang masih belum terjawab sampai sekarang.
1: Benar.
0: Kadang-kadang gak masuk logika tapi membayang-bayangi dan juga menghantui kamu hari-hari gitu.
1: Mm-mm, betul, boleh ya, banget.
0: Pakai hashtagnya Tanya Gina. Selamat pagi, ada Bunda Rania. Lagu Padi Semua Tak Sama. Masuk
1: semua
0: tuh.
1: Semua tak sama.
0: Acai, pagi dok. Terus ada juga Arini Kamalia Haris. Kalau anaknya tidur butuh dinyanyiin. Lebih cepat tidur pas dinyanyiin sama Kino sama Gina. Anjay.
1: Lebih cepat
0: tidur gak bangun-bangun lagi.
1: Coy. Emang boleh nyanyi kita. Kalau aku sebelum aku nyanyi, anak aku udah pules duluan sih, supaya aku gak nyanyi kayaknya.
0: Iya benar. Supaya mereka gak sakit kupingnya.
1: Nah
0: ya.
1: Ayo coba kita dengerin ada voice note yang mau
0: gas
1: lagu nih. Halo.
2: Pagi. Suara ya. Mita Gino.
0: Iya.
2: Yunda nih di Purbalingga.
0: Oh Yunda. Pagi Yunda.
2: Aku mau request lagunya.
0: Apa tuh?
2: Dar Jerox.
1: Jerox.
0: Masuk sih. Masuk
2: kalau Jerox nih. Lepaskan diriku.
1: Jerox lepaskan diriku.
2: Lumayan buat naikin mood booster sebelum aktivitas sehari-hari ngurus anak-anak sama ngurus kerjaan rumah.
0: Siap Yunda, jangan ditahan Yun.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Jangan ditahan.
2: Kamu lagi banyak kerjaan pulang malam.
0: Semangat.
2: Aku selalu tungguin di rumah.
0: Asoy bener.
1: Iya, ya masa nungguinnya enggak di
3: bagi,
1: rumah.
0: Bagi
3: Gina.
0: Bagi
3: nih, mau request dong nih mumpung masih di jalan pagi-pagi dari Cengkareng menuju Pik.
1: Macet tuh.
3: Pengen request.
0: Udah ke sih.
1: Iya.
3: Solja kali ya
0: bagi. Ah, yo man. Yo man.
1: Yuk. Ini pada keren-keren bener ini. Ada Yunda, ada Solja. Apa tadi tuh?
0: Boleh lah Solja yang mana? Tadi dia enggak nyebutin judulnya ya. Asik, langsung dikasih goyang. Hey, silakan yang mau nanya Gina boleh di hashtag Tanya Gina atau mau request juga boleh. 0816-114-1014 di suara seru barengan Kinos Gina.
1: Yeah.
0: Lemesin, jangan ditahan.
1: Jangan. Nyanyi.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Oke. Gak usah rebutan. Satu-satu. Nanya-nanya. Angkat tangan dulu, ngacung. Ntar kalau ditunjuk baru nanya ya.
2: Oke. Ready banget aku tuh.
1: Coba itu siapa namanya kamu? Siapa? Hana. Oke, Hana. Nanyanya apa?
3: Kak Gina tanya dong.
2: Kayak di debat terbuka ya ini ya.
3: Kenapa
2: ya.
3: Kalau kita beli lem cair, lemnya gak nempel di wadahnya ya?
1: Wah, pertanyaannya bagus sekali tuh.
2: Wow, luar biasa. Ini pertanyaannya.
1: Gak penting tapi bikin kita
2: kenapa ya gitu kan? Memang kadang-kadang orang-orang itu bertanya tidak perlu hal-hal yang terlalu bikin mumet gitu.
1: Gak perlu yang exact atau mungkin teoritis, enggak ya?
2: Iya, jadi kadang-kadang nih perkara lem aja itu bisa ditanyakan.
1: Iya lagi.
2: Jadi memang kalau untuk ini benar pertanyaannya tentang lem cair.
1: Itu dari Hana.
2: Lem cair, lemnya enggak nempel di wadahnya.
1: Si Hana memang nanyanya aneh-aneh banget.
2: Tahu emang. Nah, lem cair enggak nempel di wadahnya. Mungkin banyak sekali dari sahabat suara yang juga mungkin baru berpikir, lah iya ya,
1: iya.
2: Bener juga ya kalau lem cair itu sama wadahnya enggak nempel.
1: Nih, ya bayangin. Kan? Sahabat suara juga bayangin. Tahu lem Korea?
2: Lem itu Korea?
1: Kan lengketnya parah men. Tapi entah kenapa dia dikeluarin dari tempat itu semudah itu. Cair aja
2: nah,
1: kan?
2: Itu.
1: Why?
2: Karena memang desain dari sebuah tempatnya itu memang kan apa namanya dibuat sedemikian rupa supaya dia tuh misah. Dia gak nempel gitu dari kemasannya. Makanya namanya
1: apa bahannya terbuat? Bahannya
2: iya, bahan dari si
1: anti lengket.
2: Iya, bahan si apa kemasan lemnya itu emang sengaja dibuat dari bahan yang bisa terpisah, misah gitu. Jadi dia gak nempel gitu sama si lemnya ini. Makanya namanya aja jadinya lem. Gitu.
1: Emang kalian, kenapa?
2: Lah, gak ada yang tahu. Karena lem itu ada sebuah filosofi, LEM gitu. Gitu, berangkat dari wadahnya tadi itu. Yang misah itu kan tadi. Nah, jadi lem dinamakan lem karena kepanjangannya adalah lah emang misah begitu. Karena filosofi itu berangkat dari kemasannya yang terpisah, enggak nempel. Makanya dikasih nama, kita kasih nama aja. Lah, iya dia enggak nempel. Lah misah. Jadi lah emang misah lem. Jadinya begitu.
4: Wow, bravo.
2: Iya.
4: Bravo.
2: Tapi ada, kalau misal kalian mungkin ada sahabat-sahabat suara mau tahu apa yang nempel terus mau dikemasan atau apapun pokoknya nempel terus enggak pisah-pisah itu ada.
1: Apa tuh?
2: Namanya kage.
4: Apa tuh?
1: Apa kage?
2: Kage. Kinos Gina.
1: Ada.
0: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 4 kasus hantavirus sepanjang 2026. 3 pasien telah sembuh dengan gejala ringan dan satu lainnya masih berstatus suspek sambil menunggu hasil laboratorium. Dinkes menegaskan, hantavirus bukan virus baru dan penularannya berasal dari tikus melalui air liur, urin, dan kotoran yang mencemari lingkungan. Warga diminta tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan, rutin mencuci tangan, serta memakai masker di area berisiko tanpa perlu panik.
0: Suara Fakta.
2: Peneliti mengungkap perang di Timur Tengah berpotensi mengancam populasi paus di Afrika Selatan. Konflik membuat jalur pelayaran kapal komersial berubah dan meningkatkan aktivitas kapal di wilayah migrasi paus. Kondisi itu dikhawatirkan memicu tabrakan kapal dengan paus serta mengganggu habitat alami mereka. Afrika Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan penting migrasi dan produksi paus dunia. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Udahan dulu nih request-requestnya.
1: Yeah. Ntar kalau misalnya mau request-request lagi, ntar ketik aja ya di iswara.network di TikTok kita. Mau request lagi, mau request.
0: Ternyata
1: lagi.
0: Seru ya?
1: Besok-besok kita puterin lagi.
0: Tiap pagi kali ya, jam 7 ya?
1: Diomelin sama Kak Prita, sama Butika. Apa-apaan lu bikin peraturan begitu lu? Gitu.
0: Dul, kunciannya mah di bulu.
1: Kunciannya di bulu?
0: Selama kita...
1: Iya udah.
0: Kasih dia pelicin.
1: Kamu kasih dia lu pelicin.
0: Katanya susah masuk kan? Lu?
2: Iya.
0: Susah masuk, maksudnya masukin proposal ke Butika sama Kak Prita.
1: Iya, makanya perlu pelicin dulu sih.
0: Mau nyapuin.
1: Iya.
0: Oh, Mindra mau nyapuin.
1: Pengen ngomong apa?
0: Ditutup mulutnya kedapi.
1: Emang kadang-kadang kalau suara-suara rakyat tuh suka dibungkam ya?
0: Iya.
1: Aduh, gimana? Salah lagi. Apa?
0: Kok
1: gimana?
0: Tiba-tiba kesono sih ngomongnya.
1: Iya itu salah kan, keceplosan.
0: Jadi ingat tragedi Trisakti deh dibungkam.
1: Itu kampus saya itu.
0: Ih sahabat suara, tahu gak sih kalau ngomong-ngomong tentang tragedi Trisakti ya. Hari peringatan tragedi Trisakti itu bertepatan tanggal 12 Mei. Yaitu
1: today.
0: Hari ini. Tanggal
1: iya.
0: Ini
1: Trisakti 98 kan.
0: Betul. Identik dengan peristiwa tragedi Trisakti 98. Pada hari itu, kalau ingat-ingat lagi ya, gue nggak tahu sahabat suara kak waktu itu kamu lagi di mana posisinya atau umur berapa gitu ya, udah melek atau belum, udah ngerti belum sih sama hal-hal seperti rusuh, tawuran, atau apa lagi sih demo dan lain-lain ya. Jadi ada 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang meninggal dunia bahkan setelah ditembak aparat keamanan saat melakukan demonstrasi menuntut reformasi pemerintahan. Ini waktu itu. Ngingetin doang ya, waktu itu meminta requestnya adalah atau tuntutannya adalah turunnya Bapak Soeharto ya.
1: Itu pertama kali waktu terjadi krisis moneter kan?
0: Yes, betul.
1: Iya.
0: Peristiwa tersebut kemudian memicu gelombang demonstrasi besar dan kerusuhan Mei 98 yang menjadi titik awal berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. 4 mahasiswa yang gugur dalam tragedi tersebut dikenal sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
1: Nah itu dia
0: itu tuh. Serem tau.
1: Iya pada masa itu.
0: Itu
1: tapi,
0: yang penjarahan.
1: Iya
0: yang itu kan. Yang itu kan.
1: Tapi waktu itu aku kan aku tuh waktu tahun 98 SMP kalau gak salah ya kan. Nah terus abis itu kan sekolah aku kan isinya kan ada cucu-cucunya Pak Harto semua ya.
0: Serius?
1: Jadi sekolah aku Sapuse. Pada masa itu sekolah aku kayak sekolah teraman. Karena banyak banget penjaganya yang ngejaga di sekolah.
0: Kalau gak salah juga ada
1: aku.
0: Kamu seangkatan sama ini ya anaknya.
1: Enggak, anaknya Pak Prabowo itu satu tingkat di atas aku.
0: Iya, Pak, siapa?
1: Didit,
0: Mas
1: siapa?
0: Mas Didit, Mas Didit. Iya, iya.
1: Kita panggil Kak Didit lagi zaman dulu. Iya.
0: Iya, emang lebih tua dari kita ya Kak Didit.
1: Iya, benar dulu
0: ya, Mas Didit, Mas Didit.
1: Ada anak-anaknya
0: jadi aman sekolahnya.
1: Aman, aman banget. Pokoknya aku
0: isinya
1: baru
0: isinya anak-anak cucu presiden.
1: Aku baru ngeliat
0: anaknya
1: sekolah
0: Pak Prabowo.
1: Iya, sekolah aku didatangi oleh kayak pasukan-pasukan yang menjaga supaya sekolah keren. Itu tetap aman gitu.
0: Jadi kamu sekolah tetap biasa aja gitu normal?
1: Waktu itu sih
0: atau disuruh pulang cepat?
1: Lagi kayaknya disuruh pulang apa gimana ya. Tapi intinya sekolahnya udah kayak dijaga duluan gitu. Karena mungkin diselamatin ya cucu-cucu beliau gitu. Iya.
0: Tragedi yang ya mungkin waktu itu gue masih kecil ya. Tapi gue menyaksikan langsung di TV gitu. Mulai dari demonya, parahnya si rusuhnya. Terus ada tawuran-tawurannya.
1: Iya.
0: Terus kan panjang tuh urusannya, apalagi begitu ada korban 4 orang, makin panjang lagi
1: loh. Benar, betul
0: gitu kan.
1: Itu.
0: Tapi itu jadi benar, jadi simbolik bahwa di situ tuh lahirnya demokrasi Indonesia.
1: Reformasi.
2: Saya mau nanya dikit dong. Lo selama di Trisakti kemarin, selama lo kuliah di Trisakti, itu setiap tanggal 12 apa sih yang dilakuin sama anak-anak Trisakti?
1: Itu anak kedokteran.
0: Ada pensi kalau enggak salah, pentas musik seni.
2: Bukan.
1: Lo nanya sama gua lagi yang kerjanya cuman ke dokteran kampus ya? Buat belajar doang
2: Oh gitu, jadi
0: emang diperingati
1: tapi,
0: sesuatu di
1: pasti ada, iya ada peringatannya, cuman kan kampus gue tuh kan beda sama yang
0: upacara,
1: kampus depan
0: upacara.
1: Itu.
2: Oh gitu.
1: Kampus gue gedungnya beda, agak jauh tuh, agak ke dalam, ke dekat Roksi, ke dekat Roksi sana. Nah biasanya tuh pasti kayaknya ada peringatan gitu, tapi nggak diperingati di kampus gue, mungkin di kampus utama kali, di kampus yeah, A itu yeah. Gitu. Jadi mungkin kayak
0: Misa tuh,
1: hah?
0: Misa ya depan belakang ya.
1: Maksudnya misah?
0: Kampus kedokteran sama fakultas kedokteran sama fakultas.
1: Ya kayaknya kalau fakultas kedokteran aku jarang sih ngelihat ada atraksi-atraksi apa gitu.
0: Atraksi kayak, barong,
1: ya maksudnya, ya bukan maksudnya kayak apaan? Aktivitas-aktivitas apa di kampus kita ya? Itu tuh kayak jarang gitu atau aku
0: bukan
1: yang jarang
0: di kampus? Bukan kampusnya yang jarang bikin aktivitas. Lah, yang jarang bergaul di kampus.
1: Iya. Itu sih kayaknya.
0: Tapi kalau ngomongin tragedi sahabat suara, ada enggak sih tragedi yang mungkin kamu enggak pernah lupakan atau kamu selalu teringat karena bahkan kamu tuh ada gitu dekat tragedi atau insiden itu.
1: Tapi ya, kalau ngomong-ngomongin soal kerusuhan kayak begini ya kan, kan selama ini kan mungkin aku ngelihat kerusuhan itu kan cuman kayak di TV doang gitu kan. Aku pernah mengalami langsung ngelihat ada bakar-bakaran di depan mobil aku.
0: Yang lagi barbecue. Aku bukan, tuh lagi kipas-kipas tuh.
1: Si Kinos tabok.
0: Bakar-bakar jagung kan?
1: Itu yang waktu itu apa?
0: Kamu lagi bawa acara ya?
1: Iya, yang di gedung DPR. Gedung DPR MPR.
0: Yo.
1: Kan waktu itu lagi kasus rusuh banget kan ya. Bahkan gua aja waktu itu kayak ini tetap syuting ya, kayak waktu itu emang ada program kan. Ini tetap syuting emang. Iya tetap syuting. Yang benar masuknya lewat mana? Gua mau cari pintu masuknya aja kan banyak mobil teng-teng-teng gitu kan, ditanya ketat kayak mau ngapain, acara apa segala macam, sampai akhirnya udah selamat masuk. Di dalam gedungnya sih kayak enggak terjadi apa-apa ya.
0: Sepi-sepi aja.
1: Kayak aman damai aja gitu. Tapi begitu pulang kelihatannya tuh kayak kosong gitu kan udah malam tuh. Udah malam banget kayak jam 10, jam 9 atau jam berapa gitu. Kelihatan tuh begitu keluar dari yang belakang itu loh, Patal Senayan ya.
0: Iya.
1: Itu kelihatan kayak kosong, sepi, seperti tidak ada apa-apa. Begitu aku belok ke arah TVRI, itu di situ ada bakar-bakaran yang luar biasa. Aku sampai kayak, "Pur, gimana caranya kita balik? Gak mungkin. Terus mau lurus juga gak mungkin karena emang benar-benar jalannya kayak diblokade sama api gitu." Akhirnya itu perdana, kan kalau di depan TVRI kan ada kayak trotoar tuh ya, yang ditanemin rumput-rumput.
0: Iya.
1: Itu kayak bukan buat putar balik kan?
0: Nah, bukan.
1: Akhirnya banyak mobil yang udah naik aja ke trotoar itu menyelamatkan diri gitu.
0: Iya, serem itu. Kita yang di rumah yang panik, "Dul, emang masih syuting? Masih. Ini lagi rame-rame segala macam di TV segala macam." Lokasi syutingnya mah sepi-sepi aja. Padahal itu gedungnya gedung yang sama gitu loh.
1: Iya.
0: Bisa betul. Gitu ya? Luar biasa loh. Pantesannya enggak kedengeran suara.
1: Enggak ada suara apa-apaan.
0: Oh, pantas jarang gitu. Didengar suaranya ya.
1: Nah, itu ya itu. Itu
0: tragedi mudah-mudahan ya tragedi yang kayak gini-gini nggak terjadi lagi karena kan malu juga sama negara-negara lain ya, apalagi negara tetangga se-Asia atau mungkin nyampe lah beritanya sampai ke Donald Trump ya.
1: Iya. Emang iya.
0: Mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Sahabat suara, kalau ngomongin tentang insiden atau tragedi, pernah nggak sih kamu atau nggak kamu punya nggak sih tragedi yang nggak bisa kamu lupain?
1: Tapi nggak perlu yang serius banget, yang
0: perlu,
1: bercanda
0: perlu,
1: juga
0: perlu.
1: Ada. Aku juga ada yang bercanda, tapi jadi tragedi, aku trauma.
0: Nanti kamu ceritain ya. Jadi mungkin hampir kecelakaan atau mungkin hal yang memalukan banget buat kamu. Jadi kamu tuh nggak pernah lupain aja gitu. Nanti kamu boleh ceritain 0816 114 1014. Nanti ikutan topik ini boleh request. Serius. Serius boleh, kok baik
1: request
0: sih?
1: Request lagi.
0: Kok buluk lagi baik sih?
1: Ya makanya, tapi lalu harus ikutan topik
0: ya. Ya lagu semangat dong. Harus Indonesia, harus semangat tentunya ya. Sekali lagi, 0816 114 1014. Ya, kamu pernah gak punya tragedi yang tak terlupa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru. Seru banget pokoknya kalau sama Kines Gina mah.
1: Iya. Asik. Masih boleh request lagu yang mau request lagu, tapi ikutan topik dulu ya. Iya. Kamu ada pernah mengalami tragedi atau apa yang di dalam hidup kamu tidak kamu lupakan? Ini gak perlu yang serius-serius amat. Yang bercandaan boleh. Juga boleh.
0: Kalau gue sedikit cerita boleh ya.
1: Apaan
0: yang
1: tuh?
0: Mungkin masih anget, tragedi yang tidak terlupakan adalah, kenapa gue tidak melupakan tragedi itu? Karena gue ada di situ. Gue mengalami tragedi itu.
1: Apaan tuh?
0: Yang lagi turnamen padel,
1: oh, robo. Oh, yang robo bangunannya.
0: Yoi, itu
1: iya,
0: kan,
1: iya.
0: Iya, itu ada gue. Belum iya, karena rame kan, tiba-tiba rame kan di sosial media pada nelfonin gue. Nos, lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gue ngeliat banget tuh, si domnya padel, tenis. Robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor, sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
0: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
0: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Pak.
0: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak
0: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
0: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
0: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
0: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
0: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
0: Ini keledai aja, enggak mau jatuh di lubang sama. Kalau kamu kena petir yang sama.
1: Lo jadi gerhana ya. Kayak sinetron zaman dulu tuh, manusia petir atau apa gitu.
0: Hampir kena petir 2 kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Oh, pohon
1: itu
0: apa?
1: Pohon kelapa.
0: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong. Sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Itu kira-kira ya. Kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya.
0: Selamat pagi, ini ada Prabowo. Tragedi yang sangat berani yang tertimpa kepada Mas Arya, seorang anggota polisi yang berusaha
1: menggagalkan
0: curanmor. Beliau tertembak oleh pelaku curanmor itu yang terjadi di Sabtu kemarin di Lampung.
1: Ya ampun, serius.
0: Kenapa kamu enggak bisa lupa sama ini? Cerita ini Prabowo. Karena aku
1: ini
0: yang
1: tuh
0: nembak.
1: Salah. Karena tuh anaknya juga seorang anggota Bayangkara Sejati yang gugur. Hah? Salah, saya request buat anaknya. Oh, ini dia request lagu buat anaknya Pak Arya itu yang gugur menggagalkan curanmor di Lampung itu. Curanmor gitu sekarang pakai senjata tajamnya pistol. Senjata api gitu.
0: Bukan sekarang, dari dulu juga.
1: Oh iya.
0: Kan ada sajam dan juga ada senpi.
1: Oh.
0: Senjata api gitu.
1: Ih, takut banget.
0: Selamat pagi, nih ada selfie. Aku punya ikan yang ditaruh di kolam biasa.
1: Bukan ini. Dia lagi mau tanya.
0: Oh, salah.
1: Mau join cerita tragedi boleh?
0: Nah, ini nih.
1: Iya. Nih ada nih. Fendi Condet
0: ya.
1: Katanya tragedi yang benar-benar selalu gue ingat. Waktu itu nganter bokap kan mau pulang kampung dan nunggu di pom bensin di Taman Mini. Nah pas lagi nunggu ada beberapa angkot tuh lagi balapan karena jalurnya lurus. Dan benernya ada satu angkot yang nabrak pembatas jalan tengah, langsung nyapu motor-motor yang ada di seberang jalan. Astagfirullah. Dan ada satu orang yang mental di deket gue duduk. Terus kata bokap gue disuruh buat cabut ke belakang takut jadi saksi mata dan lainnya. Hah? Berarti mentalnya jauh?
0: Lumayan.
1: Kan itu dari pembatas, dari ini kan, dari pembatas jalan kan berarti di tengah-tengah. Sedangkan dia lagi ada di pom bensin. Terus tiba-tiba ada satu orang mental di deket gue duduk. Berarti kan mentalnya jauh itu.

0: Jadi dia lagi duduk nih, kecelakaannya sebelah sana. Nah, sebelah kanan kita lah tiba-tiba lewat. Dang, mental. Kenapa lu?
1: Si Rizky, Rizky, Rizky, astagfirullahaladzim. Itu udah abis itu nyawanya.
0: Aduh, aku jadi inget nih kalau tentang kecelakaan yang waktu itu di tol itu, aku ngeliat taksi kebalik, sumpah. Itu depan mata gua banget sampai dia muter di atas mobil gue. Slow motion.
1: Salah, jangan kamu kebanyakan nonton film nih juga. Ada lagi nih. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bangbul, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa lah. Dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Situ oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya nanti juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
0: Dengerin nggak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Hey, Ginas.
0: Hey, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di... Islam.

0: lagu ini tuh kalau dari aransemennya mewah,
1: bagus banget,
0: megah.
1: Ya ampun.
0: Tapi begitu denger liriknya, ya Allah bikin mewek.
1: Iya benar, tadi pagi ada nih yang request sesi potret ini.
0: Iya, sesi
1: potretnya
0: masih dari
1: mendengarkan kita ya.
0: Sesi potret dari
2: Enau.
1: Oke, itu rusak ya lagunya ya.
0: Oke, kita masih ngomongin tentang tragedi atau mungkin cerita atau insiden yang pernah kamu alami dan kamu tidak bisa lupakan sampai sekarang. Karena apa? Karena berbagai macam alasan. Mungkin kamu mengalaminya langsung atau mungkin memalukan buat kamu atau mungkin
1: ini kayak pertama dalam hidup kamu mengalami kejadian semengerikan itu,
0: betul,
1: mungkin gitu ya, atau sekonyol itu.
0: Betul banget.
1: Ini menurut aku agak ngeri sih ini ceritanya ya. Tapi aku penasaran sih, coba ya.
0: Siapa sih?
1: Halo Kakak Bunga, halo.
3: Bunga. Halo Kak Gina.
1: Bunga, bunga di taman.
0: Gina doang disapa, udah kita diem aja deh.
3: Hai Kak Gina.
0: Iya, ada lagi Indra sama Buluk. Tapi yang itu gak usah disapa, gak usah disapa yang itu.
1: Gak usah yang itu, gak usah. Tadi aku mau diselepet gara-gara aku nyanyi tuh sama si Bang Indra, ya kan. Bunga punya cerita apa, tragedi apa, coba kasih tahu please.
3: Aduh Kak, aku sumpah ya, aku kalau mau ceritain aku masih tremor banget sih Kak.
1: Aduh jangan tremor, coba tarik napas. Buang, buang lewat belakang. Ya kan?
3: Jangan dong.
1: Oh jangan. Oke. Okay.
0: Gimana Bunga ceritanya Bunga?
3: Jadi itu tahun 2018 sih Kak.
0: Oh kita 2018. Kita belum lahir nih.
1: Iya kita kan lahirnya 2020.
3: Itu tahun 2018. Itu kan aku tuh pacaran sama dia ini dari tahun 2017-an.
1: Pacaran sama seseorang ini.
3: Iya. Sebenarnya namanya Z ya.
0: Siapa? Z.
3: Zed.
1: Zion, bukan.
0: Zainal?
1: Aduh.
3: Kok pas? Jangan.
1: Oh, jangan disebut. Oke, ya udah Z aja deh.
0: Zainuddin.
1: Zainuddin MZ. Terus?
3: Nah, udah
0: Zaki,
3: gitu.
0: Zaki. Udah.
1: Diamkah kau, Kino?
3: Udah, Kino.
0: Oke.
1: Terus?
3: Nah, udah gitu. Itu kan 2017. Udah gitu, ya karena aku kebablasan juga nih. Jadi aku hamil lah.
1: Apa?
0: Si Bunga.
1: Bunga.
0: Padahal ya. Udah dijual loh di minimarket itu.
1: Apaan tuh? Pelindung.
0: Helm SNI.
1: Helm SNI. Oke, okay, terus udah gitu.
3: Iya, udah gitu. Hamil lah nih aku. Udah gitu. Aku itu kan aku hamil dari bulan Januari.
0: Itu kejadian di mana tuh kalau boleh tahu?
3: Di Lampung.
1: Oh. Di Lampung. Oke, okay. Terus udah gitu.
3: Nah udah gitu aku hamil 5 bulan nikah deh tuh kami berdua. Nah memang proses saat aku dari hamil ini sampai aku nikah dan bahkan dari pacaran pun aku memang gak cari tahu sih Kak.
0: Oh tapi okay. dinikahin ya.
3: Dinikahin Kak.
1: Padahal okay. Kamu udah pacaran lumayan kan 1 tahun ya. Tapi yeah. Gak mencari-cari tahu gitu ya.
3: Iya. Terus? Itu begonya banget tuh aku gak nyari tahu Kak.
1: Terus abis nah. Itu
3: habis itu udah deh tuh kan nikah tuh usia aku hamil 5 bulan. Terus habis itu pas aku hamil 8 bulan tiba-tiba kan aku punya restoran ya Kak.
1: Nah, kaya kamu ya punya restoran.
0: Amin.
3: Oh enggak dong. Amin ya Allah.
1: Terus
3: nah, udah gitu aku lagi standby di depan, terus tahu-tahu dia datang sama GM aku, udah gitu teriak sama cewek sama anak 2 Kak.
1: Terus?
3: Ya Allah, dan itu aku nggak nyangka banget, aku lagi hamil gede, terus aku harus ngelihat ternyata dia tuh udah punya anak, udah punya istri gitu loh Kak. Ya.
1: Jadi anak-anak kecil yang dibawa 2 orang itu anaknya dia juga gitu?
3: Iya Kak.
1: Yang cewek istrinya?
3: Iya.
1: Lah terus selama kamu
0: selama
1: hamil,
0: kamu pacaran, selama kamu hamil, terus
1: dia tinggalnya sama siapa?
3: Dia soalnya dia emang lagi ngerantau Kak. Dia tuh aslinya Kalimantan.
1: Oh. Jadi selama kamu hamil itu kamu ditinggal?
3: Enggak. Selama aku hamil dia di Lampung Kak sama aku.
1: Oh. Jadi istrinya justru yang ditinggalin, yang aslinya
3: iya,
1: itu.
3: Betul.
1: Lah kamu
3: betul.
1: Juga istrinya sih, iya bingung aku jadinya.
3: Iya,
1: jadi nomor
3: betul.
1: Berapa gimana tuh bilangnya. Ya Allah, terus habis itu akhirnya berpisah.
3: Habis itu saat tahu pisah dia tuh Kak, pisah. Nah di situ sih Kak benar-benar mental aku diuji banget ya Kak ya.
1: Aduh.
3: Udah gitu.
0: Yang bisa itu. Kamu apa sama istri pertamanya?
3: Aku.
0: Karena kamu yang minta?
3: Dia ninggalin Kak.
1: Lah?
0: Hah, ninggalin berarti gak bilang-bilang, berarti pisahnya gak baik-baik.
3: Enggak baik-baik Kak, udah gitu
0: Allah.
3: Nah udah gitu sebulan kemudian pas aku udah mau lahiran dia ngubungin aku kak, dan dia datang lagi ke Lampung buat nemenin aku lahiran kayak gitu.
1: Iya tapi biar gimana kan anaknya ya itu juga ya.
3: Iya betul.
1: Terus akhirnya betul. Kalian akhirnya sambung lagi.
3: Nyambung lagi sih sampai sekarang sih kak.
1: Hah? Bagaimana nah, Bunga?
0: Sampai sekarang gimana sih?
1: Bagaimana caranya?
3: Aku masih jadi istrinya dia kak.
1: Lah yang satunya bagaimana tuh?
3: Masih tetap.
1: Lah jadi dua istrinya?
3: Iya tapi yang satunya gak tahu nih kalau dia masih sama aku.
0: Maksudnya? Allahu Akbar Bunga!
1: Astagfirullahaladzim!
0: Si Bunga!
1: Bunga! Lu mau gak belajar dari kesalahan lu Bunga? Bunga nah, ya Allah astagfirullahaladzim. Gua kalau kayak emak-emak, kalau gua malu gua istighfar berapa kali Bunga.
0: Bunga nah, tapi lu tahu gak berarti status lu adalah istri kedua?
3: Tahu.
1: Tapi waktu nikah sama inisial Z itu kamu nikahnya nikah beneran? Nikah resmi
3: nikah
1: gitu?
3: Nikah resmi,
1: pengadilan agama gitu?
3: Iya aku punya buku nikah.
1: Keren kak. Itu buat si buat Bapak Z itu luar biasa sih menurut aku.
0: Si Zulkipli emang
1: Zulfikar
0: Zunet. Bunga berarti sekarang status posisinya kamu tuh tahu kalau dia masih punya istri pertama. Tapi istri pertama ini gak tahu kalau dia dia adalah suami kak, suaminya punya gitu. Istri kedua tuh dia gak tahu ya.
3: Dia gak tahu kalau misalnya si Z ini masih sama aku.
1: Ah Bapak
3: dia tahunya si Bapak Z ini sudah enggak sama aku. Iya. Ya,
0: beda berapa tahun sih kamu sama dia?
3: Aku udah 8 tahun, Kak.
1: Astagfirullahaladzim, Bunga. Astagfirullahaladzim.
0: Oke, gini Bunga, ya, pertanyaan dari gua, Bunga. Pertanyaan dari gua nih, Bunga ya, pribadi nih. Apa yang membuat lo mau menerima si Z ini?
1: Iya.
0: Sebagai lo istri kedua gitu.
3: Sebenarnya, Kak,
0: sampai lo jawab dia udah terlalu baik. Gua blok nomor lo ya.
3: Enggak weh kak, jadi itu sebenarnya aku kenapa aku masih mau sama dia tuh adalah karena yang pertama anak aku kak, kayak apa anak aku lagi sekolah, masih sekolah juga nih, jadi tuh aku masih butuh biaya dari dia juga sih kak.
1: Oh iya juga
3: jadi aku
1: sih,
3: aku nggak bisa support sendirian.
1: Sekarang anak kamu berapa?
3: Satu.
1: Oh, belum nambah
3: aku
1: lagi?
3: Nggak mau nambah, nggak mau.
1: Oh nggak mau nambah, tapi sama dia tetap dilanjutin hubungannya. Lah dianya sekarang tinggal sama siapa itu Bapak Z itu?
3: Sekarang di sini.
1: Lah jadi gak sama istrinya yang pertama itu?
0: Coba saya bisa ngomong gak sama Zed itu?
1: Astagfirullahaladzim. Enggak,
3: lagi kerja.
1: Astagfirullahaladzim,
3: jangan kak marah-marah nanti.
1: Oh, tapi dia masih suka ngunjungin istri, ngunjungin istrinya yang pertama itu?
3: Masih sebulan sekali.
1: Izin sama kamu?
3: Izin.
1: Astagfirullahaladzim Bunga, Allahu Akbar. La ilaha illallah
0: Bunga. Karena kalau Bunga posisi tahun dulu.
1: Iya sih.
0: Beda berapa tahun tadi kamu sama Zed?
3: 8 tahun kak.
1: Kalau bisa legowo banget ya Bunga ya?
3: Ika sakit hati kak, selinya kak. Tapi kan aku gimana sih kak, sesakit-sakit hatinya aku pasti lebih sakit hati istrinya dia kan kak.
1: Iya sih.
0: Terus sekarang kamu nambah anak gak?
3: Gak mau kak, kecuali kalau aku nikah lagi nanti.
1: Oh tapi kamu ada rencana mau menikah lagi? Jadi kalo kamu suaminya dua dong?
3: Oh enggak dong kak, kalau memang nanti ada jodohnya pasti aku akan menikah lagi sih
0: kak. Oh, kamu gak mau punya anak lagi tapi masih berhubungan? Enggak, maksudnya berhubungan komunikasi gitu loh sama si Z nih.
1: Komunikasi, iya kan dia punya anak mas. Nah jadi karena kan tadi kalau ada yang cocok nanti dia mau nikah lagi. Ntar dia Bunga bilang sama Bapak Z ini, istri kamu aja dua, masa suami aku gak boleh dua?
3: Oh my god.
1: Astagfirullah. Ya Allah Bunga.
0: Bunga apapun jalan yang kamu pilih, pokoknya gue berdoa mudah-mudahan itu adalah jalan yang terbaik buat kamu.
1: Amin, dan buat anak
0: buat
1: kamu
0: anak
1: juga
0: kamu,
1: ya.
0: Buat yang Z, gak tahu deh.
1: Iya Bapak Z, saya cuman salut.
0: Salut, ajari aku.
1: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara seru di Iswara. Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan profesi guru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas akan setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Tegas Legislator Praksi PKS itu, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Kurniasih berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi kategori P3K dan honorer yang selama ini membingungkan dan merugikan para tenaga pendidik.
7: Warta Parlemen.
6: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko mendorong revisi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk mengatur keberadaan tempat penitipan anak atau daycare agar dapat memaksimalkan pengawasan terhadap daycare.
8: Aturan undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak ya, itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, ini kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang.
6: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Merespon terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan tersebut. Karena menurut Fikri, jika regulasi penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027 dijalankan, maka dikhawatirkan Indonesia akan krisis tenaga pendidik.
7: Televisi, radio, parlemen.
6: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
1: Tahun baru,
9: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
9: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Ini lagunya tuh pas banget ini tadi buat Kakak Bunga ini harusnya.
1: Kakak Bunga atau ini Mamam Coklat?
0: Mamam Coklat.
1: Jadi di TikTok juga ada Mamam Coklat. Ih, supaya jadi istri pertama tuh rasa sakitnya luar biasa loh,
0: nah,
1: katanya.
0: Itu istri pertamanya Bapak Z itu.
1: Salah, enggak ada urusan. Emang semuanya urusannya sama Bapak Z mulu.
0: Ternyata Bapak Z itu emang jaringan luas sih.
1: Menebar benih di mana-mana.
0: Benar, kalau bisa setiap
1: benih tanaman,
0: kota kan ada benih tanaman
1: panen gitu. Mungkin
0: iya,
1: dia
0: kan kerjanya juga kan banyak
1: sembadanya
0: di luar kota. Jadi mungkin setiap ini tuh harus
1: setiap
0: ada
1: jaringan. Kota ada.
0: Ya Allah, kita jadi ngomongin terus. Maaf ya Kakak Bunga ya kalau masih mendengarkan, kita masih enggak habis Nurul Fikri gitu loh.
1: Enggak habis ya Fikri, kan? Ya, tapi itu salut buat Bunga yang mau bercerita. Yang menurut gua ceritanya sih bukan cerita yang menyenangkan sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Sesuatu yang tidak untuk dicontoh malah menurut gua gitu. Tapi terima kasih ceritanya, jadi pengalaman, jadi pelajaran buat kita semua Bunga.
0: Mudah-mudahan nanti Bunga, siapa tahu kan tadi cita-citanya katanya kalau misalnya dia menemukan pasangan hidup yang baru, yang ini udahan gitu ya kan. Ya, kalau ada jodohnya ya mudah-mudahan ntar ketemu ya Bunga ya. Gitu. Dah kalau gitu kita.
1: Ini si Z enggak ada di TikTok atau enggak ada di WhatsApp si Z?
0: Mungkin ada lagi menyimak.
1: Cuma ajari aku suhu.
0: Aduh. Astagfirullah Rizky.
2: Kira cupu.
0: Nah,
2: ternyata suhu.
0: Ah, itu. Jadi kita mau main kocak. Kalau enggak salah kocaknya diangkat dari cerita Bunga tadi ya.
1: Belum tahu, bisa jadi, bisa jadi. Jadi sahabat suara, nanti di cut berikutnya atau di segmen berikutnya kita bakal ngegelar kocak.
0: Yes.
1: Koneksi cerita acak. Yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp deh sekarang juga boleh 0816-114-1014. Jangan lupa pakai hashtag kocak, hashtagnya begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Sambil nungguin WhatsApp kamu, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Selamat pagi.
0: Ada dari Citra Kumarani. Karena kan kita masih bahas tentang tragedi-tragedi ya. Sampai lupa loh aku ada topik ini. Gara-gara ceritanya Bunga tadi, astagfirullahaladzim.
1: Itu maksudnya tragedi? Oh, tragedi.
0: Iyalah.
1: Tragedinya yang mana? Ya itu pas kejadian sebelum bikin anak pertama itu tuh.
0: Nah, itu tragedinya berawal di situ. Kak, aku punya tragedi. Mobilku hampir ditabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Jangan terjadi lagi dong, Citra ya. Itu kan kemarin kasusnya juga udah berat sekali.
1: Makanya itu beneran deh, sabar sedikit itu bisa kadang-kadang bermanfaat atau penting buat beberapa nyawa yang lain.
0: Nah,
1: beneran loh.
0: Itu dia.
1: Kamu yang melanggar atau kita yang melanggar, yang bahaya bisa orang lain. Hati-hati ya Citra ya.
0: Ah.
1: Yusuf dari Pemalang, pengalaman jadi relawan dan pengalaman paling berat tragedi gak terlupakan di desa sendiri sebelum Ramadan kemarin. Di desa Penakir, Pemalang. Ngelihat banjir bandang di depan mata, ngelihat rumah hancur ke bawah banjir bandang, dan saudara jadi korban MD apa?
0: Meninggal dunia.
1: Jadi korban meninggal dunia ke bawah banjir.
0: Aduh.
1: Lagi-lagi ngindarin banjir sambil narik temen sama keluarga dengar suara dentuman banjir ngebawa material
0: suara
1: dari
0: airnya
1: gunung.
0: Tuh, aduh.
1: Selamat, traumanya luar biasa. Emang airnya ada suaranya dulu ya?
0: Lah iya, kalau kayak waktu kalau banjirnya yang air ngalir gitu, yang kayak waktu di Sumatera ya.
1: Tapi dia bilangnya dentuman. Bom, gitu dulu Nul.
0: Lah iya kan, kalau
1: berarti mungkin
0: air,
1: ada yang pecah ya, bendungan apa segala macam ya?
0: Iya, ditambah lagi kalau airnya deres ngalirnya gitu kan dia ada suaranya.
1: Oh ya, ini deres. Tapi ini dentuman. Kalau air deres kan suaranya
0: ya mungkin gitu. Itu kali karena itu bawa material dari Gunung Slamet.
1: Gila, material dari Gunung Slamet kan ya mungkin dari batu-batuan.
0: Iya, itu dia.
1: Pohon, batang pohon.
0: Ih,
1: gitu.
0: Takut ya. Aduh. Ya ampun. Ada lagi nih Erin di
1: Balenda.
0: Balenda.
1: Tragedi Bandung yang tak terlupakan. Aku pernah kesetrum lagi betulin bohlam.
0: Aduh.
1: Kok ketawa? Kok ketawa? Kok ketawa? Kamu emang bisa benerin bohlam?
0: Gak bisa.
1: Pominda kok ketawa?
0: Lu sih bang, lu ketawa jadi gue ikut ketawa kan?
1: Ceritanya aku lihat rumahku makan sayur. Dia ceritanya sambil kesetrum.
0: Salah.
1: Ceritanya aku lihat rumahku makan. Ceritanya aku lihat mamaku makan sayur kacang pakai iga. Aku minta, mah mau dong, katanya gitu kan. Ngambil aja di dapur, kata si mama. Lampu dapur korslet, aku benerin deh. Kayak bapak aku ambillah bohlam, langsung aku kesetrum tiba-tiba. Ngambil bohlam langsung tuh gimana?
0: Enggak, kali tangannya tuh basah kali ya kena itu, kena sayur apa, sayur kacang pakai iga itu fun fact-nya enak banget loh Erin. Sumpah.
1: Oh, karena dia nyabut bohlam atau lepas bohlam sambil makan sop iga, cuy.
0: Iya.
2: Nah, di ininya, on
1: off-nya
2: dibatin dulu.
1: Oh, nah, bisa. Itu
0: dia.
1: Ya kan?
0: Kalau enggak salah kan dia makannya gini, pakai tangan diraup gitu.
1: Gagak.
0: Itu pakai basah.
1: Terus sadar-sadar udah banyak orang ternyata ngelilingin aku kali ya.
0: Oh, ngerempukin
1: mama aku. Rum, ternyata iya. Mama aku nolongin nempel lah ke setrum. Lah, mamanya ikut ke setrum juga. Tiba-tiba sakit tulang patah dan aku bangun sendiri. Untungnya teteh aku narikin tetangga yang lagi
0: pompa air yang masih pakai handuk pula untuk matiin si kering. Iya, karena kan kalau misalnya kita kesetrum, terus ada orang yang nolongin, lah itu kesetrum juga, berarti dia berdua.
1: Iya, misalnya si Erin kan kesetrum, ditolongin sama si mamanya, Rin, kunaon maneh, Rin, dipegang nih, Rin,
0: maaf ya, gue kemana ketawa sih, harusnya kan ketawa ya, tapi ini kayak
1: parah sih, Iwan malah ketawa, ini parah banget nih.
0: Terus sampai tulangnya patah loh. Jangan gitu, gak boleh, kita harus ada empati sama orang.
1: Hati-hati ya sama listrik ya, dimatiin dulu stop kontaknya. Kalau perlu yang ini, yang dari pusatnya dulu matiin gitu.
0: Aduh.
1: Pusatnya tuh maksudnya PLN, matiin satu komplek.
3: Salah. Yang baru di Iswara.

0: kocak apaan dah?
1: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Oke, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak sahabat suara. Yuk yang mau ikutan join seru-seruan main kocak koneksi cerita acak, di mana kita akan menyambungkan cerita.
3: Betul.
2: Versi kamu dengan versi kita, tapi dengan judul yang sama, tema yang sama, gitu ya.
3: Jadi benar kan? Ini ceritanya dari mana? Asalmu asal.
2: Belum tahu, nanti kan Kain Sutra yang bercerita.
3: Oh, Kain Sutra yang akan bercerita.
2: Kakak Indra suka bercerita.
3: Oke, enggak masalah. Ini ngajak sahabat suara enggak main? Oh ya, sekarang.
2: Ada.
3: Oh, udah ada.
0: Ini lagi.
3: Oh, berarti telepon. Present. Silakan di present.
2: Okay,
3: Kain Sutra
2: enggak ya,
3: akan datang kalau enggak di present.
2: Kita panggil aja ya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Kain Sutra.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi Bapak Kinas dan Ibu Gina.
2: Oh, sehat ketawanya tuh.
0: Iya ketawanya.
1: Lagi serak, Bu.
0: Oh, lagi serak. Ya iyalah pulang pergi ke Pangandaran pulang
2: iya,
0: pergi.
2: Iya, enggak izin istri lagi.
0: Ya kan? Naik motor lagi.
2: Heeh, makanya ya lanjut ya gitu.
1: Wah, saya bercerita. Tadi saya dengar-dengar katanya ada cerita yang tragedi.
0: Perasaan kamu doang Kain Sutra.
1: Tapi saya
0: ganti deh ceritanya.
1: Bingung lagi kan saya mikir lagi apa kira-kira. Tapi ngomong-ngomong tragedi, saya jadi ingat tragedi yang di mana sosok ini tuh punya tragedi salah masuk jalan.
2: Salah masuk jalan.
1: Betul.
2: Kok bisa salah masuk jalan?
1: Karena ternyata jalan yang dia tempuh itu bukan jalan tujuan utamanya dia.
0: Yaitu?
1: Oh. Yaitu mendapatkan sosok pasangan yang seharusnya bukan dia karena dia sendiri mempunyai itu pasangan.
0: Ah! Aku tahu nih berangkat ceritanya dari mana.
1: Karena saya tadi sedikit mendengar Pak cerita tragedi tersebut dan
2: siapa namanya?
1: Panggil saja ZZ.
2: Oh. Berarti Kain Sutra dari tadi ngedengerin ya
1: kan? Iya. Gak mungkin saya gak denger.
2: Jadi Z itu melakukan apa?
0: Loh, Dul kamu gak tahu Kain Sutra ini nama inisial aslinya di KTP, inisial Z.
2: Oh, namanya iya.
0: Istrinya
2: iya. Namanya Zainuddin.
0: Bapak istrinya dua Jul?
1: Zzzz gitu ya. Tapi saya tidak akan sendiri Ibu.
2: Oh, ada bawa temannya.
1: Saya bawa teman.
2: Siapa ini temannya?
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Ulfa.
3: Iya, Ulfa di sini dari Depok.
0: Oh, Ulfa kamu yang ngirim kerupuk seblak?
2: Bu.
3: Iya.
2: Oh iya. Terima kasih banyak. Aku udah icip kemarin. Endul Bambang
0: guling. Endul tak endul endul.
2: Pedesnya luar biasa itu.
0: Enggak bisa berhenti. Terima kasih by the way Ulfa. Ulfa udah siap ya, udah tahu cara mainnya ya?
3: Insya Allah sudah tahu.
2: Okay. Ulfa tapi sekarang udah nggak ngelawak lagi ya.
1: Duyanti.
3: Oh, kok dede bumbu.
0: Salam buat Mas Eko ya Ulfa ya.
2: Sama dong. Oke silakan Kain Sutra dilanjutkan.
1: Boleh lanjut ya?
2: Boleh.
1: Okay.
2: Iya boleh silakan.
1: Jadi aturannya adalah dari saya akan lempar ke Bapak Kinos, dari Bapak Kinos Ibu Gina, dari Ibu Gina akan ke Ulfa.
2: Iya.
1: Dan dari Ulfa nanti langsung aja tembak ke Buluk.
2: Oke.
4: Okay. Oke okay, boleh.
2: Kalau Buluk ditembak aja Ulfa.
1: Ditembak ntar, aja ya? Langsung okay. Ya. Gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pada suatu hari adalah sosok orang yang bernama Z ini datang ke kota lain. Di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut dan dia berkata,
0: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
0: Leh uga nih.
1: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
0: Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
1: Asik deh.
0: Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf, kak, punya dongkrak nggak? Oh, nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
1: Baru tuh. Tenang Ibu,
2: gitu,
1: jangan emosi.
2: Ternyata Ibu. Dia ya.
0: Kenalin aku Z. Aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
2: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
0: Oh, iya.
2: Oh emang ambil inisial tengah.
0: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
0: Lain lagi.
1: Susi. Oh, ini yang baru nih.
0: Susi.
2: Baru, okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud...
0: Oh, bisa dong.
2: Bukan, maksudnya bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas
0: handphone. Oh, mau ngecas. Oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
0: Pengen apa Ulfa? Kalau lagi
3: dingin ini makan kerupuk seblak pakai Indomie.
0: Asik. Mantap banget
2: bisa
0: itu.
2: Bisa itu masuk.
0: Belinya di Depok lo?
2: Iya. Terus
3: habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
1: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit.
0: Neymar.
1: Sirkus dikit.
0: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
1: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
0: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh susah tuh.
0: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
0: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan.

0: wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi nggak nih?
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata dong.
0: Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
0: tipikal kulit yang Ulfa?
3: Agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
4: Apa tuh, Ulfa tuh?
1: Iya.
0: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian
1: udah
0: mana, Ulfa?
1: Iya kan.
0: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berkerut.
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh. Oh, baksonya udah matang.
0: Oh. Tiba-tiba ngomongin bakso ya?
1: Iya.
3: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat dan berkerut.
3: Topping makan tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah berurat, tadi berurat, berkeriput, panjang.
1: Yang dua panjang lagi adalah baksonya.
4: Baksonya dua, yang panjang adalah sosis daging.
5: Sosis daging. Seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi lalu lintas di tol dalam kota exit Pajak arah Slipi terpantau ramai lancar. Kemudian situasi lalu lintas di Bundaran Patung Kuda Indosat dan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Lanjut ke informasi terakhir, situasi lalu lintas di lampu merah PGC Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Kinos Kina kembali lagi di Suara Seru Sahabat Suara. Ya Allah, masih ngakak kita kalau mengingat apa yang diarahkan oleh Ulfa tadi ya.
1: Ulfa.
0: Kulitnya berurat dan kerut. Ada basoknya dua.
1: Tadi kocak kita agak-agak N-A-C-K-A-L ya.
0: Nakal.
2: Lu gitu. Lagi bulu tambahin sosis daging
3: lah,
2: lagi.
3: Lah emang sosis ada yang apa selain daging?
0: Ayam.
3: Daging gak? Ayam.
1: Iya daging ayam.
0: Daging is daging, ayam is ayam.
1: Enggak, daging ada daging sapi sama daging ayam. Ada ikan juga mungkin dibilang daging ikan.
0: Tiba-tiba
1: iya, tuh, siapa ya bilang?
0: Tiba-tiba ke sosis, lu makanya dengerin kalau orang ngomong tuh didengerin. Lu mau jadi produser, mau jadi produser, mau jadi juri.
1: Harusnya emang dengerin, tadi ditambah dengerin. Apa?
3: Emang harusnya ditambahnya apa tuh yang panjang-panjang itu kata dia?
1: Bisa mie.
0: Lontong.
1: Nah, tapi putih ya warnanya. Kalau lontong.
0: Lah yang putih emang kenapa? Ada juga yang putih emang harus yang gelap warnanya.
1: Ya maksudnya biar senada.
0: Tapi emang kalau yang hitam agak lebih besar sih emang.
1: Apanya?
0: Lontong. Lontong yang daunnya jadi udah hitam tuh biasanya agak lebih besar emang.
1: Orang daunnya hijau.
0: Nah, makanya ini dengerin, mau jadi produser, jadi juri, tetap dengerin. Dengerin yang baik. Pesertanya ngomong apa tuh dengerin yang baik.
1: Iya. Jangan ntar ujuk-ujuk minta maaf gara-gara gak denger, ya kan?
0: Bilangnya, tadi kurang ada kata ininya. Ada, nanti tonton aja diulang. Lu tonton di situ.
1: Sabar. Ini kan tadi kan sahabat suara kan ada yang ngebahas kan di TikTok ya. Bilang tentang, Kak, itu dong bahas yang tentang cerdas cermat gitu.
0: Ya itu benar.
1: Iya, ini cerdas cermat yang mungkin ada sahabat suara yang belum tahu. Jadi itu kan ada cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat gitu ya. Nah terus abis itu tuh ngomongin tentang 4 pilar ya. Ya. Apa sih? 4 pilar. Ya. Nah ini tuh ceritanya ada itu timnya kan A, B, C.
0: Ya,
1: gitu kan.
0: Cerdas cermat.
1: Nah tim C ini dari SMA N1 Pontianak.
0: Mencoba untuk menjawab.
1: Ya. Terus tahu-tahu dia mendapatkan pengurangan skor.
0: Karena dianggap salah jawabannya.
1: Kurang lengkap.
0: Ya, pokoknya
1: kurang lengkap ya, jawabannya.
0: Salah. Makanya dikasih minus 5, dianggap salah. Nah, bukan kurang lengkap.
1: Tahu-tahu dijawab nih sama tim lain kan?
0: Dijawab, dilempar ke tim yang lain. Dijawablah sama tim yang lain itu. Jawabannya sama si tim C.
1: Persis kan?
0: Persis.
1: Lah, tiba-tiba yang tim B itu dikasih poin plus 10.
0: Protes lah yang C-nya. Maaf juri, tadi saya jawabannya sama. Lah kau udah bilang salah gitu.
1: Katanya ada kurang kata atau
0: iya,
1: kurang kalimat apa.
0: Iya, kamu tidak mengucapkan atau tidak enggak jawab DPD ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, padahal ada.
0: Udah, saya udah bilang DPD tadi gitu.
1: Nah, itu tahu-tahu akhirnya disalahkanlah kalau si penjawab pertanyaan dari tim C ini katanya artikulasinya kurang jelas.
0: Nah kalau di sosial media yang beredar ya sahabat suara, kan kita bisa ngulang tuh set pasti tim C ngejawab tadi. Jelas menurut gua mah.
1: Kata dia ngomongnya benar kan?
0: Iya benar.
1: Kecuali kan misalnya nih misalnya aku lagi baca berita gitu ya. Misalnya kayak gini. Namun pada pernyataan
0: serupa. Enggak begitu. Enggak ya, begitu sumpah.
1: Itu, ya kalau kayak begitu kan berarti kayak apa? Apa di ngomong apa kan? Jurinya wajar ya kalau
0: iya,
1: kayak begitu kan.
0: Kalau ini jawab jelas.
1: Iya.
0: Ya mungkin salah denger aja kali ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau emang ragu, lo kan itu kan ajang penting ya. Mm-mm. Ya dia udah gitu ada syuting kan? Itu di syuting gak sih?
3: Iya.
0: Ya pasti kan bisa diulang, coba di replay,
1: nah,
0: ya kan?
1: Mungkin waktu itu jurinya lagi mikirin kayak abis ini lapar banget gue makan
0: atau
1: apa.
0: Atau mungkin
1: ya, gitu kali.
0: Masih jadinya belum beres cicilan, kredit dan lain-lain.
1: Iya itu. Atau mungkin sedang memikirkan tentang aduh pemerintahan ini mau dibawa kemana ya?
0: Iya.
1: Apalagi yang harus aku lakukan untuk kasiannya, negara gitu.
0: Yang bikin kasiannya adalah, yang bikin kasiannya adalah si tim C itu udah protes, tapi tetap nggak diterima. Si tim C udah bilang gini. Mungkin bisa dipertimbangkan dari sisi penonton. Kira-kira saya tadi ngomong gak DPD-nya? Penontonnya udah bilang dulu. Ada. Iya bilang. Tapi tetap gak digubris.
1: Kalau kalau nggak salah itu juri Pak Haji Bolot ya? Bukan
2: dia. Nah kalau Pak Haji Bolot wajar gue. Wajar gue.
1: Bukan Pak Haji Bolot.
2: Bukan.
1: Oh ya mungkin miskom tapi, kali itu jadinya.
2: Tapi sekarang udah di klarifikasi, udah disclaimer lagi. Akhirnya minta maaf ya. Yang bersangkutan, gue gak nyebutin siapa-siapa ya. Pokoknya iya. Si juri ini minta maaf.
1: Jurinya tapi minta kan, maaf. Kan MC-nya waktu itu juga bukan mendukung ya, tapi mungkin durasi juga udah mau habis kali ya. Jadi iya, dia kayak ya udah aja lah kali biar cepet ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau aku MC di situ ada bapak, sumpah ada atau ada ibu bener percaya apa kata Gina tadi disebut oh sama tim C percaya bener sumpah gitu. Nah, kewer-kewer ada
2: atau
1: gitu
2: mungkin si MC-nya juga kurang memperhatikan jawaban iya. Karena bukan tugasnya dia.
1: Iya sih sebenarnya kadang-kadang bukan kita juga kalau jadi MC kan begitu ya.
2: Iya enggak.
1: Kalau gitu udah kan, silam udah.
2: MC kan harus fokus mikirin apa yang berikutnya akan dia ucapkan, apa yang harus disampaikan gitu.
1: Nah.
2: Miskom aja kali ya. Kita positif tingginya miskom aja. Atau mungkin saat itu kayak sekian detik dia kehilangan konsentrasi gitu jurinya, jadi gak ngedengar kata DPD itu sendiri.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu. Nah mungkin kalau dari pembahasan tentang si cerdas cermat ini kan tadi kita udah menyampaikan opini kita gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya aja sama sahabat suara, mungkin pernah gak sih ada mengalami kayak selisih paham
2: miskom.
1: Itu kan kerap terjadi di dalam kehidupan.
2: Sering. Relate
1: kan,
2: miskom
1: gitu.
2: Relate
1: iya.
2: Banget. Bisa dibilang nih miskom ya. Coba kamu ingat-ingat lagi.
1: Miskom tuh siapa ya? Baskom ya?
2: Aduh.
1: Bukan.
3: Siapa Cekokom?
1: Aduh Cekokom lagi. Miskom.
2: Miskom itu Opi Kumis.
1: Baskom.
2: Orang komedi.
1: Aduh. Miskom, Opi Kumis. Aduh. Dibikin singkatan dari miskom itu ya tadi ya.
2: Sahabat suara, kamu pernah nggak ya mengalami kejadian yang miskom yang menyebabkan selisih paham dengan siapapun yang ada di sekitar kamu? Mungkin dengan orang lain tidak kenal, atau mungkin dengan teman kamu, dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu. Silakan kamu ceritakan di 0816 114 1014 miskom.

0: udah on air, aku lupa. Maaf ya sahabat suara, keasikan lihat TikTok nih. Yang mau join di TikTok boleh loh ya. Jadi bisa sambil ngelihat Kinos Gina tuh bersiaran tapi ada visualnya.
1: Nah itu.
0: Katanya sih lebih seru katanya.
1: Kata siapa bang?
0: Kata rumput yang bergoyang.
1: Ah lama sekali tuh. Oke, jadi tadi kan kita lagi ngomongin tuh kan tentang miskom-miskom gitu. Gara-gara tadi berangkat dari si cerita cerdas cermat itulah ya kan. Mungkin kamu pernah mengalami miskom yang sampai ada selisih-selisih paham gitu. Boleh loh diceritain sama kita. Kita mah jarang ya mas kalau miskom ya. Malah main
2: pernah,
1: lagi
2: kayaknya kita.
1: Kita mah ya, jarang miskom ya mas.
2: Gitu. Jarang kayaknya.
1: Karena
0: kalau kita jarang miskom langsung tonjok-tonjokan kita.
1: Enggak, karena biasanya kan aku komunikasi. Aku kan ngomong terus. Tapi kan kamu diem aja, jadi emang gak ada miskomnya kita. Gitu.
0: Kamu komunikasi, aku komunikata.
1: Iya, jadi emang kita jarang miskomnya. Gitu, bingung apa nih miskom ya.
0: Udah siap ya?
1: Iya, udah ini aja sahabat suara. Ada nih pasti, tadi ada tuh. Ya kan?
0: Miskom, lu pernah miskom gak? Lu?
2: Pernah. Jadi kayak iya, gue
0: nyala.
2: Oh iya, gue lebih miskomnya tuh kayak gue janjian jam sekian, terus tapi cewek gue tuh bilang jam segitu tuh dia baru mau jalan. Jadi kayak gue di tempat itu akhirnya kayak nungguin kok lama ya gitu. Ternyata pas gue kabarin, enggak kan jam segitu baru mau siap-siap yang gitu. Jadi kayak gue udah emosi nungguin lama kayak ah.
0: Jadi ternyata,
2: jam 1
0: lu udah siap atau jam 1 lu baru datang ke tempat gua siap, abis itu siap-siap gitu ya.
2: Iya gitu. Nah iya, terus iya, gua iya, mikir iya. Oh jam 1 udah ketemu nih, daripada dia ngambek atau gimana, ya udah deh gua jalan jam 1 gua udah di TKP. Ternyata dia jam 1 baru siap-siap.
1: Oh iya, berarti iya, kita iya, sering iya. Kejadian mas kalau kayak begitu. Kan maksudnya kayak aku bangun tidur kan 6.45. Nah kan kamu bangunin aku kan 6.45. Padahal kan sebenarnya maksud aku 6.50 nanti alarm kedua gitu.
0: Kan? Urusannya kalau sama kamu gak jauh-jauh tidur ya Nul ya?
1: Iya.
2: Berantem deh.
1: Gitu.
2: Ini kan miskom doang.
1: Miskom doang. Iya bisa sih. Iya gitu. Kali kalau sahabat suara banyak yang ada miskom nih ada tuh. Ya Allah sampai panjang lebar loh ceritanya. Aku pernah nih dan masih ingat sampai sekarang. Kejadiannya 2020 awal. Anak aku kan sakit itu ya.
0: Oke.
1: Kan dicuekin tuh sama nakes pas di IGD. Karena anak aku

0: tah darah, terus aku bolak-balik ke nurse station dan tempat anak aku. Suami aku juga panik, ada mertua aku juga. Jadi mertua aku bilang, urus anak tuh dulu, jangan muter-muter aja. Padahal kan aku urus anak sama cariin nakes gitu. Terus karena lagi panik ya aku bentak lah, ya mama aja deh yang bersihin nih gitu. Oh, miskom dipikir mungkin sama mama mertuanya, lu ngapain bolak-balik, mending lu ngurusin anak lu dulu gitu kali ya. Padahal dia tuh sebenarnya bolak-balik itu yang ngeliatin anaknya juga, tapi kok nggak ada nakes yang dateng gitu kayaknya.
1: Okay. Ya itu iya, pentingnya komunikasi ya, harus jalan dua arah. Kalau cuma searah tuh sama kayak cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, keren banget Rizky. Wow, bisa begitu tuh.
1: Kalau Om Indra pernah nggak miskom?
2: Pernah datang kondangan.
0: Lu salah.
2: Salah. Iya, miskom di grup segala macam. Oke, alamat lengkap segala macam. Pas gua kesana, gua nelpon. Bang, ini pada di mana? Di parkiran. Iya, pas ke parkiran segala macam. Lu ngapain situ? Iya, kan gua kondangan. Pas enggak taunya udah nikahnya kemarin.
0: Astagfirullahaladzim. Si Indra.
2: Mang, nanaonan didinya kan kamari nges ngomong gitu.
1: Aku ngapain ngapain di sini? Kan kemarin udah nikahannya gitu. Iya,
0: udah kelar lah itu. Lah,
2: kirain gua sekarang gitu.
0: Ya Allah.
2: Ya udah nunggu situ, ya udah gua masuk, pas masuk ke dalam
0: kan. Tapi di situ ada kondangan juga?
2: Ada, di tempat yang sama ada kondangan. Jadi ceritanya pas gua di grup ngobrol itu tuh belum ada yang nyapa. Ah, udahlah masuk kali ya. Anak-anak udah pada di dalam.
0: Jadi lu udah masuk.
2: Pas ke dalam kok ini bapaknya beda. Terus gue iseng nanya, Pak ini atas nama ini? Oh bukan, oh iya selamat ya. Selamat makan. Di luar ngetelpon anak-anak. Udah Mang kemarin, oh ya udah oke.
0: Gue udah salaman yang penting sama keluarga ya, lo gitu
2: udah
0: kan.
2: Makan.
0: Iya udah makan, iya bener. Siapa tahu sama cateringnya yang hari ini, yang lo dateng sama yang kemarin enakan yang hari ini ya kan. Tapi ada pernah miskom mas.
1: Aku kita berdua atau sama siapa?
0: Bukan, teman kamu itu loh, Mas Eja. Ya kan? Waktu zaman gue masih pacaran sama Kinos kan. Jadi suka jalan-jalan tuh sama teman-temannya Kinos. Ada satu si Mas Eja ini. Kita nonton waktu itu, ingat enggak? Kita nonton di Plaza Senayan. Intinya satu orang lagi ini belum datang, si Mas Eja ini.
1: Tapi udah biasa dia emang kalau datang emang telat
0: iya,
1: mulu.
0: Iya, kan hobinya telat atau segala macam kan. Ya udah aja kita biasa aja, tiba-tiba kucuk dia datang lah.
1: Kita udah nonton nih, kita udah nonton.
0: Kita
1: nih.
0: Udah nonton setengah jalan.
1: Masih WhatsAppan. Gue guys udah nyampe nih gitu. Tapi ya udah masuk aja, tiketnya udah gue titipin ke si mbaknya gitu kan. Enggak datang-datang gitu. Terus dia WhatsApp lagi. Nos, ini kan di bangku yang B kan? Iya gitu. Lu di mana? Lah gue duduk nih di B. Hah? Gue lihat kiri kanan. Lah gue lagi duduk nih di B gitu. Filmnya apa? Filmnya apa gitu waktu itu ya?
0: Iya, lupa deh.
1: Sama filmnya. Hah? Terus di mana lu di mana gitu? Gue kok enggak ada lu gitu kan? Lu nontonnya di sensi kan? Beko, gue di PS.
0: Iya, dan entah kenapa filmnya sama, kursinya pun kosong. Si B itu. Wow, luar biasa miskom sekali itu.
1: Coba sama-sama, kamu ada gak kejadian miskom? Atau mungkin si miskomnya itu bikin kamu ketawa, atau miskomnya itu bikin kamu berantem, atau mungkin jadi selek?
0: Nah,
1: 0816 114 1014.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Hey, Ginas.
5: Heh, Nita Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Wah, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti sahabat suara. Mungkin yang tiba-tiba terlintas sama gue waktu itu, waktu gue menikah, ada miskom nih gue sama Gina. Lu percaya gak sih gue pas malam by night, satu malam atau satu hari sebelum resepsi, akad, itu gue berantem.
1: Sampai akad nikah itu?
0: Sampai akad nikah malah masih diem-dieman. Jadi perkaranya kita udah janjian nih. Pokoknya nanti selama menikahnya belum selesai, masih prosesnya segala macam. Setelah resepsi, kalau belum selesai gak ada interview ya, gitu, sama media. Oke, aman. Tahu gak? Abis itu yang komunikasi sama, wawancara sama media siapa? Bokap mertua gua. Miskomnya di mana? Miskomnya adalah Gina lupa ngasih tahu sama si bapak. Jangan, ya nggak perlu komunikasi sama media. Dia nggak bilang sama bapaknya. Lah bapaknya ditanya ya jawab aja ya.
1: Tapi
0: ya
1: enggak, bapakku nyuruh masuk. Jadi kayak dari mana? Oh, masuk. Gina ada di dalam. Ayo mau wawancara, boleh silakan. Aku langsung kayak astagfirullahaladzim gitu. Wah kan dia dulu tuh.
0: Tapi yang akhirnya ya. Apa? Ngasih keterangan siapa?
1: Aku.
0: Oh tetap kamu ya?
1: Iya aku.
0: Tapi kok minta maaf apa sih?
1: Iya karena kan aku bilang Pak Gina udah janji sama Rizky gini gitu nggak jadi. Pak nggak mau ada liputan media dulu, nanti kalau udah akad nikah
0: udah selesai
1: baru gitu.
0: Terus
1: si papa dong. Ya papa nggak tahu ya, maaf. Ya udah masuk tapi wartawan gitu.
0: Jadi sampai pas akad masih diam-diaman gua.
1: Ya dia mah kerjanya pundungan anaknya.
0: Baru mulai ngomong pas unboxing.
1: Unboxing kado kan?
0: Kado.
1: Iya, itu dia.
0: Masa ibu yang di unboxing?
1: Iya, masa iya emang paket di unboxing ya kan? Ada videonya enggak nih? Biar nanti bisa klaim kalau misalnya ada kerusakan kan, kalau paket kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Kemana sih arahnya tadi?
0: Lanjut yuk ngomongin miskom alias miskomunikasi.
1: Nah, ada nih dari ini siapa ini?
2: Ulfa.
1: Aku pernah miskom sama anak pertama aku. Mamas, ini baju dedeknya minta tolong masukin ke dalam mesin cuci. Sama ini sekalian tolong mangkuk, abis kamu sarapan bubur tolong taruh di wastafel, nanti bunda mau cuci.
0: Endingnya?
1: Baju bayi dimasukin ke wastafel, mangkok dimasukin ke mesin
0: bener,
1: cuci.
0: Bener, itu bener. Itu, bener sama. Mamas.
1: Kan emang tujuan akhirnya kan ke mesin cuci sama wastafel.
0: Intinya dua-duanya kecuci kan?
1: Iya, gak ada yang salah, kita belain.
0: Semangat bener. Mamas.
1: Itu dia. Ada Citra nih.
0: Pagi Cit.
1: Apa itu? Kurang lebih sama si aku kayak cerita bulu ini Citra Imeji ya. Entah ini namanya miskom apa emang temen aku yang lelet. Jadi kan kita udah 3 kali tuh janjian mau nongki katanya. Janjian jam 11 udah di TKP. Tapi dia baru rapi dan baru mau jalan jam segitu. Ih kok kayak aku sih. Sebelumnya dia bilang Gue otw. Ih sama lagi. Tapi kok gak sampai-sampai. Udah mau sejam. Ternyata pas aku tanya mbaknya di rumah, dia baru rapi dan baru mau jalan. Gak ada dosa, dia ketawa-ketawa. Ih sama banget kayak aku biasanya Pur yang suka ditelepon. Aku yang orangnya on time, kesel. Sekali, 2 kali aku ngoceh, 3 kali aku diemin. Lu atur deh dalam hati. Dia tahu kalau aku bete. Jadi dia cari akal gimana aku gak bete. Untungnya aku bete cuma sebentar. Baru aku ngomong ke dia pas bete hilang, lu ulangin lagi, lihat aja ya. Aku tuh mendingan ngomong jujur daripada bohong-bohongan gitu katanya. Intinya begitu katanya. Terus
0: itu mah kayaknya bukan miskom ya, itu lebih ke kebiasaan orang Indonesia gak sih?
1: Iya, gitu.
0: Kalau janjian otw, padahal masih baru bangun.
1: Lu nyindir gua Citra, gimana?
0: Otw, padahal masih baru masuk kamar mandi.
1: Lah itu, memang terkadang tuh susah loh manajemen waktu itu, kadang-kadang ribet.
0: Jangan repot. Dibiasain Dul, coba kamu lihat aku lah, kamu contoh aku lah.
1: Sama lu juga sama gua.
0: Ya contoh, aku sama kan.
1: Ada lagi nih. Tuh kan jangan diulang kata Citra.
0: Jangan, bukan kebiasaan yang bagus
1: Citra,
0: ya.
1: Kita gak ngulangin, cuman suka sering kejadian aja gitu. Niatnya emang gak ngulangin, enggak.
0: Selamat pagi Rizky. Gak pakai Kinos ya. Belum lama saya miskom sama klien. Kebetulan saya sebagai fotografer untuk olahraga sepak bola.
1: Yang lo fotoin sepak takraw, bukan?
0: Sepak bola, kok sepak takraw
1: itu? Ya kan jadi miskom sama kliennya. Terus udah gitu.
0: Singkat cerita saya sudah lock jadwal dari, locknya endlock gak nih?
1: Aduh, lock and lock.
0: Singkat cerita, saya sudah lock nih jadwal dari si klien di jam 6 sampai jam 8. Hmm. Pas gitu. Pada waktunya pagi hari saya sudah di lokasi tapi sepi. Hah. Ternyata yang dia maksud jam 6 sampai jam 8
1: PM. Dia pikir AM.
0: Alhasil saya pulang lagi. Mana jarak rumah ke lapangan lumayan jauh. Rumah di Jaktim. Lapangan disentul. Padahal kata gua mah ya Rizky, daripada kamu lo bolak-balik, ya udah tungguin aja di lapangan.
1: Healing di sono.
0: Enggak, tapi kan dari ujungnya akan ketemu juga.
1: Iya, tapi kan maksudnya
0: ya 12 jam sih nunggunya.
1: Habis dong waktunya, ya kan capek dong.
0: Ya siapa tahu kamu di situ mau foto-foto apa dulu kek gitu.
1: Iya, sama kayak waktu Uti kemarin mau bagi rapot, ya kan? Aku enggak ngerti. Kan sekolahnya Uti kan emang internasional dan biasa dengan berbahasa Inggris gitu ya. Tiba-tiba gurunya nulis kayak bagi rapot gitu. Apa ya istilahnya kalau di itu istilahnya report apalah gitu. Terus yang tulisannya pokoknya dari jam 8 AM strip 10.30 PM. Kata gue, bisa abis terawih apa aku ambil
0: 18 jam noh.
1: Iya.
0: Bagi rapot 18 jam satu anak kalo, 2 jam.
1: Kalau 10.30 PM kan malam ya, harusnya kan kalau maksud dia setengah 11 pagi itu kan harusnya masih AM gak sih, belum ganti kan AM PM-nya.
0: Dari mana 8 ke 10? Iya, masih AM.
1: Iya, maksudnya kan 10.30 kan emang udah agak siang tuh, iya. Udah aja 11.30 kan udah agak siang.
0: Tapi masih AM.
1: Masih AM masih kan AM. Harusnya. Iya, demi Uti aku untung gak bilang Miss, saya ambil abis terawih ya. Karena waktu itu bulan Ramadan. Tulisan sampai 11.30 PM.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Untung kamu nyengah dulu. Kalau kita tetap datang gimana?
1: Maksudnya?
0: Kita datangnya malam.
2: Abis terawih.
0: Abis terawih kita datang.
1: Udah gelap. Gelap gulita cuma ketemu security.
0: Masih ya, kita ngundangin topik-topik yang perlu kamu share cerita kamu ya. Kamu pernah gak sih kejadian miskom nih? Ini berangkat dari miskom antara peserta juri dan juga MC gitu ya, yang lagi viral di mana, daerah mana itu?
1: Di Kalimantan Timur. Kalimantan.
0: Jadi ada, pokoknya intinya ada Cerdas Cermat.
1: Pak Pon
0: itu si salah satu peserta jawabnya.
1: Pontianak.
0: Salah satu peserta itu jawabnya benar, tapi dianggap salah.
1: Kalimantan Barat.
0: Gitu. Padahal jawabannya benar gitu. Gitulah. Coba ya. Miskom versi kamu sahabat suara. Ya menyebalkan atau mungkin bikin kamu malu, silakan kamu share di 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara. Iswara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Mudah-mudahan terjadi juga sama hari kita hari ini ya. Hari ini berjalan dengan sempurna, sesuai harapan, keinginan, sesuai schedule yang udah kita siapin gitu.
1: Betul
0: kan
1: sekali.
0: Bisa pulang kantornya tuh tenggo, teng, langsung go, cabut pulang.
1: Ini pasti yang kerja-kerja di minggu ini semangat ini, karena kan mau ada long weekend.
0: Atau mungkin yang kuliah.
1: Iya.
0: Iya kan, begitu beres ya udah gak ada remet, gak ada tambahan apa segala macem. Atau gak mungkin ada yang pulang sekolah, yang ngejemput anak sekolah, mudah-mudahan anaknya gak minta main dulu.
1: Nah,
0: lah curhat.
1: Itu biasa kamu ya, nungguin kepanasan ya.
0: Udah buru-buru.
1: Iya.
0: Ayo cepetan, Uti ntar ngomel-ngomel loh kalau jemputnya telat. Nyampe set gitu. Papa, Uti main dulu ya, 15 menit lagi.
1: 15 menit tadi itu setengah jam. Iya gitu, emang ada korup waktu. Ya biasa, namanya juga bocah ya kan. Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
0: Semua baik banget.
1: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
0: Iya baik banget.
1: Iya. Butika. Karena yaudah, ini berkaitan juga dengan sahabat suara. Iya, tadi kan bener, udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
0: Gue iya. Cinta banget siaran di sini tuh. Apa ya vibesnya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
1: Parah, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu. Itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
0: Iya gitu. I love you Butika.
1: Thank
0: terima
1: you,
0: kasih
1: Butika.
0: Liburnya.
1: Kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada, belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya. Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul, begitu. Apa sih?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
0: Butika udah enggak jawab-jawab.
1: Iya.
0: Udah nunggu depan pintu.
1: Gua liatin ya Gina katanya.
0: Selamat pagi nih ada.
1: Ada dari
0: enggak ada namanya nih.
1: Dari Ani.
0: Ani. Ani satu ya. Aninya satu.
1: Ani.
0: Kalau ada dua ya Ani dan Ani.
1: Oh, Ani, ya, ya. Ani dan
0: kalau Aninya lebih dari satu berarti Anis.
1: Oh ya karena banyak kan plural.
0: Nah, iya,
1: gitu. Bukan singular.
0: Tapi bukan
1: iya.
0: Abah ya.
1: Bukan.
0: Anis anaknya Abah ada juga.
1: Ada, ya, dia ada. Manggil bapaknya Abah ya ada.
0: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
1: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
0: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
0: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
0: Atau mungkin
1: main cabut aja.
0: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu.
1: Yaudah,
0: harus makanya sebelah kiri. Kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut set dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya cuma bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
1: Kayak
0: udah gue
1: du jalan aja gitu berdua.
0: Emang pendiam banget. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama,
1: kita.
0: Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
0: Pagi Dika.
1: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
0: Tapi miskom
1: Dika,
0: tuh.
1: Dika, uruknya emang beda satu sih.
0: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
1: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerokok. Kalau ada buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
0: Belinya korek ya Allah.
1: Iya.
0: Padahal dia nyuruhnya
1: orek.
0: Kok
2: orek. Orek.
1: Iya, orek. Beda satu huruf makan. Sih.
0: Orek.
1: Iya, cuman kayak salah ya.
0: Lanjut, ada lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Telepon Butika.
1: Mau ngapain? Kita mau ini
0: klarifikasi. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar gak miskom dong. Ini menghindari miskom.
1: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita, Dina, EKE Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya, kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku, jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates, jadi kan
0: banyak ya
1: jadwal aku.
0: Terus iya, jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
1: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim. Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, harus ada dong. Harus ada waktunya. Masa kamu tidak men-spare itu?
1: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
0: Waktu untuk keluarga kapan?
1: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
0: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih tuh.
1: Kodrat.
0: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
1: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
3: Ke Senopati katanya.
0: Siapa?
1: Nah, kan?
0: Si Maca.
1: Mau Senopati.
3: Mana kan dia bilang.
1: Sibuk kita berarti. Iya kan?
0: Ah, Butika gak bisa ditelepon nih.
1: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk. Aku juga banyak activity. Abang ya. Belum boleh pamit.
3: Belum.
1: Ya ampun.
0: Enggak boleh pamit, boleh lagu dong.
1: Ini kalau enggak lagu lagi.
0: Ya udah,
1: enggak apa-apa, aku mah santai kalau

0: Maaf ya, kalau gini-gini ada salah-salah kata.
1: Iya.
0: Kalau ada salah-salah perbuatan, kalau Indra banyak sih salahnya.
2: Apaan tuh? Jatuh sendiri, cuy. Gila lu.
1: Ih, Rizky. Ya, Gina takut kan emang gua tabok lu ya semua ya. Sumpah, gua enggak ngelihat lagi ada apaan sih. Astagfirullahaladzim, sumpah. Udah. Bener kata gua closingan dari tadi aja udah maju sedikit juga enggak apa-apa. Lu mau ngerjain emak-emak lu. Kaget gue. Ih, astagfirullahaladzim, jantung gue mau lepas. Ada apaan sih? Apa yang jatuh sih?
2: Itu tuh.
1: Apa?
2: Itu sendiri.
1: Ya Allah, astagfirullah. Lu mah ya, bapak-bapak vintage lu ya, ngerjain mak-mak lu ya. Emang bener-bener terkualet dikutuk jadi ikan pari lu semua, baru tahu lu. Tahu, ini udah pas nih waktunya nih, 959. Panik gue, kaget sumpah. Kayak darah gue turun sampai ke mata kaki, tau gak sih? Astagfirullah. Udah, pamit aja. Ini udah pas nih waktunya ya.
3: Berapa detik lagi?
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim, nanti lu nakutin lagi emang. Udah, wabillahi taufik wal hidayah. Apa? Iris ya.
2: Kita pamit sama Zara, ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian loh.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggilnya bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairo, sahabat suara, ya, hari ini seperti biasa hadir kembali pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Jangan samarkan derasnya tutup air mata.
3: Tapi semoga aja hari ini gak hujan ya, kayak apa yang barusan dibilang Uwan. Supaya kita bisa tetap aman walaupun bisa menyamarkan kesedihan itu kadang ya. Tapi semoga aja hari ini cuaca cerah, aman terkendali, dan kita bisa berkegiatan dengan nyaman, sahabat suara ya. Satu lagu dari Juicy Lucy Tampar ya, udah ada di 10 lagu keren, bentar lagi akan dimainkan. Abis Shakira Fir dulu, Tatap Mata.

di daerah Jaksel, terutama TBC Matupang. Abis ini 10 lagu keren akan dilanjut sama Hi-Fi satu-satunya. Tapi saya mainkannya nanti ya, abis Jebung dulu nih dengan Jawab Aku. Lanjut temenin siangnya kamu di Iswara.

Masih bareng sama Farofairus di Suara. That was Samuel Cipta, Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu ya di Suara. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sih aman sentosa ya. Jadi terik banget enggak, gelap banget juga enggak sahabat Suara. Jadi ini kayaknya syahdu banget. Kalau misalkan kamu mau menghabiskan waktu siang ini

0: Kamu masih bareng Sofara Virus di suara That Was Yura Yunita. Mau jadi apa? Lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak udah ngantri. Dan sebentar lagi bakal ada Salma Salsabil. Berharap pada timur saya mainkan kurang lebih 2 menit. Stay tune.
1: Halo semua warga. Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti salah rame-rame di luar katanya. Kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
9: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
9: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
10: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Masih bareng sama Farfairus di suara Dewas Aziz Hendra featuring Siska Saras, orang biasa. Ini kalau ngomongin tentang orang biasa, ya namanya juga orang, sahabat suara ya. Apalagi kita semua tuh sama gitu, memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah kalau ngebahas kekurangan, ada aja tuh kadang kalau misalkan kita lagi dalam sebuah situasi, bisa skip gitu ya, atau bisa kurang fokus. Nah kaitannya ini, sahabat suara lagi rame banget ya di threads di Instagram, tapi saya sih lebih mantaunya dari thread soal ini loh, lomba cerdas cermat ya kan, yang diadakan sama MPR gitu ya. Terus jawabannya sebenarnya betul dan sama gitu antar peserta A dan B, tapi jawaban yang peserta A itu disalahkan oleh juri dan itu jadi rame kan. Mungkin sahabat suara juga udah lihat tuh potongan videonya. Tadi sempat ngebahas juga di TikTok, banyak yang ngerasa harusnya yang disampaikan atau respon yang hadir itu jangan seperti yang sudah ada gitu, yang kita udah tonton ya. Dan saya juga akhirnya sepakat sahabat suara. Mungkin misalkan ya namanya juga dalam perjalanan live gitu ya, di sebuah televisi atau lagi syuting, itu kan pasti kita gak melulu mungkin fokus. Bisa jadi ada beberapa pihak yang kurang fokus gitu mendengarkan, akhirnya ngerasa bahwa jawabannya, kalau yang saya kemarin tangkep tuh, si peserta yang disalahkan katanya kurang mengatakan DPD-nya lah gitu ya, secara teknis jawabannya. Tapi si peserta ini udah bilang ada DPD-nya, dan benar memang ada DPD-nya, karena kan itu kita bisa nonton berkali-kali gitu sahabat suara. Cuma mungkin pada saat live kan itu gak bisa disaksikan ya. Yang disayangkan memang responnya. Kalau saya sih tadi menurut saya ya, baiknya tuh kayak ya udah keputusan juri mutlak, misalkan memang udah gak bisa diganggu gugat gitu, kayaknya baiknya gak perlu ada respon-respon yang bilang bahwa artikulasi, terus kemudian juga mungkin perasaan adik aja. Nah itu kan yang jadi rame ya. Tadi juga sempat ada salah satu pekerja media ya, yang gabung juga di TikTok, Danu gitu, yang bilang bisa jadi aja ada kesalahan teknis audio, sempat mati dan lain sebagainya gitu. Yang di rumah misalkan aman dan studio gak aman, itu bisa aja terjadi. Jadi banyaklah potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi sahabat suara. Tapi kalau udah kayak gini, agak blunder dengan respon-respon yang ada ya. Kita nantikan aja lah seperti apa nih kelanjutannya. Semoga aja sih kondusif dan lomba cerdas cermat ini bisa rutin diadakan gitu ya, supaya bisa makin mengasah bagaimana pengetahuan dan juga kepintaran anak-anak Indonesia. Karena kan kita menuju Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen meluncurkan panduan serta bahan ajar pendidikan anti korupsi untuk sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Panduan ini memuat 5 kompetensi utama seperti taat aturan, menjaga amanah, hingga membangun perilaku anti korupsi sejak dini. Pemerintah daerah juga diminta segera mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah agar budaya jujur dan integritas semakin kuat di lingkungan pendidikan.
0: Suara Fakta.
2: Bareskrim Polri menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana sindikat judi online internasional yang digerebek di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Polisi juga memburu pihak sponsor atau penyewa gedung hingga pelaku yang mendatangkan ratusan WNA ke Indonesia. Sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut dan penyidik masih menganalisis perangkat elektronik serta server jaringan judi online. Pengungkapan ini dilakukan untuk mencegah Indonesia menjadi basis operasi sindikat judol internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Dan saya gak lupa untuk mengingatkan buat sahabat suara yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada, nyetirnya fokus supaya bisa selamat sampai tujuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bersama mentari ku bernyanyi mewarnai hari-hari.
0: Andi dengan Moving On, lagu yang udah ngantri nih. Sambil juga mungkin sahabat suara mau join siang hari ini, saling sapa kita via udara, bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Update juga kondisi cuaca di tempat kamu berada, boleh banget loh. Ini kalau dari Jaksel sih udah mulai meredup ya mataharinya. Tadi saya sempat juga ngecek perakiraan cuaca dari BMKG hari ini. Kabarnya Jakarta dan sekitarnya bakalan diguyur hujan sekitar jam 4 sore. Tapi namanya juga perakiraan ya. Kadang meleset, kadang bener, tapi lebih sering bener. Pokoknya tetap hati-hati juga terhadap kondisi cuaca. Satu lagu ini nemenin siangnya kamu sebentar lagi, habis Lala Huta dulu dengan Dan. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Virus di suara. That was aku JJ. Lihat kebunku ya, yang baru aja nemenin siangnya kamu dan di request sama Nabil, gabung dari MRT katanya. Lagi santai siang hari ini menikmati ibu kota. Wih, ini Nabil kerja gak sih tiap siang? Kayaknya berkeliaran terus ya. Aduh, aku jadi keingetan sahabat suara karena tadi sempat di TikTok ngebahas ya, ada salah satu sahabat suara yang kerja di media. Terus dia tuh dapat shiftnya sore terus, tapi orang di sekitarnya, terutama yang usianya udah lebih tua ya, itu ngira dia tuh gak kerja. Karena memang secara mindset mungkin kalau orang-orang zaman dulu kerja tuh waktunya ya 9 to 5 ya. Intinya kayak pergi pagi pulang malam atau pulang sore gitu ya. Jadi keinget itu deh tadi. Terima kasih Nabil ya udah bergabung. Semoga kamu senang lagu requestannya dimainkan. Terus ada juga Malik yang katanya mau kirim salam buat Fitri di Majalengka. Kirimnya begini, ungkapan tentang cinta yang begitu kuat sampai sulit dilepas. Waduh, meski logika berkata sebaliknya. Berat banget ini. Katanya Malik mau request lagunya Rosa yang terlalu cinta. Aduh, lagi bucin-bucinnya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Malik nih? Kayaknya kalau dilihat dari tipikalnya sih baru nih ya sahabat suara ya. Ya kira-kira baru beberapa bulan lah nih pacaran atau mungkin menikah gitu. Karena biasanya kalau udah lama gak, kata-katanya gak gini nih harusnya nih ya. Terus ada juga seperti biasa Ivan, gabung dari Palembang nih, mau request lagu Sempurnanya Aku NPD. Oke, nanti coba aku cek ya di library-nya Isuara. Terima kasih Ivan udah gabung siang ini. Dan sahabat suara lagi kalau misalkan mau join gitu ya, saling sapa via udara. Waktu kita masih panjang loh. Bisa di WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok. Karena sekarang saya lagi live TikTok isuara.network.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Hindia, Everything You Are. Satu lagu spesial banget untuk sahabat suara yang sekarang sedang tune in, cause Everything You Are lah pokoknya. Makanya kita hadir dengan lagu-lagu enak. Kan kalau gak buat sahabat suara, buat siapa lagi? Saya sekarang mau lanjut nih menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai Ulfah, katanya mau request lagunya Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan buat Bunda Bundi di seluruh dunia, biar tetap semangat dan terus berjuang. Terus mau kirim salam untuk perempuan Indonesia, peluk diri kamu sendiri sambil dengerin lagu ini ya. Oh so sweet banget Ulfa. Oke, ntar aku cariin di library, ntar aku antriin ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga plus 316. Ini dari mana nih gabungnya? Plus 316 tuh dari mana ya? Ntar aku cari dulu. Natasha, hai Natasha, lagi streaming ya? Katanya mau request lagu Raisa Love and Let Go. Salamnya untuk keluarga di Makassar, teman-teman SD di Bekasi dan Jakarta. Dengerin iRadio. Iya, sekarang kita udah jadi iSuara ya. Tiap pagi katanya waktu Amsterdam. Oh, itu dari Amsterdam ya. Terima kasih Natasha udah tune in ya. Semoga sehat-sehat di sana. Ntar lagunya aku puterin, kamu tungguin aja. Ada juga Rahmat Juli, hai Karawang hadir, katanya mau request lagu untuk nemenin makan siang, Samson Akhir Rasa Ini. Aduh, apa enggak terlalu galau tuh Rahmat Juli buat nemenin makan? Ya sahabat suara, masih saya tungguin loh buat kamu yang pengen gabung juga siang ini. WhatsApp langsung 0816 114 1014, atau bergabung langsung ke TikTok isuara.network ya. Lagu yang di request tadi bakal diantri ntar lagi, tapi sebelum itu kita dengerin dulu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti sahabat suara. Dan saya juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara ya, bisa langsung aja rapat 0816-114-1014. Kemudian juga bisa gabung di TikTok iswara.network. Jangan sampai lupa tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kabarnya ntar sore bakalan hujan ya. Stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Depan.
3: Ow.
2: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026, sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court. Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Ghea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan ya. Makasih sahabat Suara udah bertahan sampai sekarang. Masih dengerin Iswara. Dan satu lagu tadi, selain requestan Ulfa yang gabung di TikTok, ada juga Ininyo yang sekarang lagi dengerin Iswara, katanya mau kirim salam untuk anak-anak tercintanya. Ada Gauri dan Kinan, hai, yang baru pulang sekolah. Pasti capek ya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu barusan kamu berdua bisa semangat ya, dan makin rajin lagi sekolahnya. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih udah tune in di Iswara. Keren, pokoknya semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses ya. Buat sahabat Suara juga, kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan saya masih nunggu juga buat yang mau saling sapa via udara. Sekali lagi bisa merapat ke 0816-114-1014 atau TikTok ya, iswara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama para virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota lainnya yang belum kesebut ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara atau request lagu. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014.
3: Tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh.
2: Tinggal tunjuk aja sahabat suara mau lagu yang mana, ntar aku puterin. Walaupun sebenarnya kalau nunjuk juga gak kelihatan ya. Anyway, satu lagu dari Trio Lestari dengan Gelora Cintaku. Ini udah ngantri sambil nemenin kamu mau ngetik-ngetik salam atau ngetik-ngetik pesan ya buat dikirim ke WhatsApp suara ya. Lagu ini dimainkan abis Noah dulu nih, Di Balik Awan.

Kalau saya sih gak akan cari pengganti sahabat suara ya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu dan satu lagu dari Raisa, Pengganti Aku, yang baru saja dimainkan. Dan juga requestan dari Dika, gabung dari Jaksel, katanya ini lagi di kantor Far, tapi pikiran udah di kasur soalnya lusa libur nih, dan semoga aja beneran jadi long weekend. Sekarang aku semangat kerjanya tipis-tipis. Mentang-mentang udah mau libur ya, jadi kayak aduh mager tapi harus beresin kerjaan. Dika, tetap semangat pokoknya untuk hari ini, terima kasih udah bergabung. Terus amin ya, semoga kamu hari Jumatnya jadinya libur, so long weekend banget tuh minggu ini. Ada juga Randy dari Jogja yang katanya sekarang lagi di jalan, semoga cuaca kayak gini terus agar aku tetap happy hari ini. Farah sehat selalu, amin. Terima kasih Randy juga ya, doa yang terbaik juga untuk kamu. Dan sahabat suara, buat yang mau salamnya saya bacain, request lagu, masih ada waktunya loh. Bisa langsung aja ke 0816-114-1014. Oh, ini Randy baru ngirim lagi, katanya mau request lagu dari Monita Tahalea yang Kawan. Oke, spesial buat Randy, aku antriin Monita Tahaleanya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya satu lagu dari band si Hombing, Sebegitunya.

bareng sama Farfairus di suara That Was Merenjola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Ini kita kalau mau ngebahas tentang larinya aja, mungkin kawinnya nanti ya sahabat suara. Karena lari ini lagi jadi tren banget dan menjadi olahraga yang paling diminati di Indonesia. Ini berdasarkan survei yang dikutip dari RRI yang bilang bahwa jogging atau lari santai itu menempati posisi teratas sebagai olahraga paling diminati masyarakat Indonesia. Kalau dari persentasenya, dia ada di 44% sahabat suara ya, dan paling tinggi sendiri itu di antara olahraga lainnya. Dan dibilang juga tren sekarang itu menunjukkan kalau olahraga bukan cuma soal menjaga kesehatan, tapi sekarang ini menjadi bagian dari gaya hidup. Makanya banyak yang bilang olahraga lari sekarang tuh tidak se-affordable zaman dulu gitu ya. Kayak kita lari dulu kayak ya udah pakaian seadanya lari aja. Kalau sekarang apalagi mau lari di tempat yang ramai orang, wah OOTD dipikirin banget tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kayak keci buat social media gitu ya. Cuma saya setuju sih, harusnya kita sekarang trennya beralih ke sini karena manfaat dari olahraga tuh banyak banget. Yang kalau spesifiknya tentang lari, itu kita bisa merefresh pikiran kita karena dengan lari itu bisa melepas hormon kebahagiaan, terus juga meningkatkan energi. Nanti istirahat juga bisa lebih berkualitas, terus juga bisa meringankan badan gitu katanya sahabat suara. Saya setuju sih. Yang tadi saya bilang tuh kayak emang sekarang kita harus perbanyak olahraga supaya kita bisa merefresh pikiran, jadinya bahagia, gak tiap hari nyap-nyap ngelihat berita.

0: Lewat Petra Sihombing 80 km per jam. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih bareng sama Farah Fairuz ya. Ini kalau ngomongin Petra, gokil sih, gak ada berhentinya berkarya. Walaupun gak selalu dia yang nyanyi sahabat suara, tapi beberapa lagu yang mungkin sekarang sahabat suara sudah nikmati, itu orang-orang di belakangnya, salah satunya Petra Sihombing loh. Dan ini baru aja posting gitu ya, si Petra repost nih di story-nya bahwa dia baru saja beres memproduseri Om Iwan Fals dan Om Ebit GAD untuk lagu bertajuk Ibu. Dan hari ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP sahabat suara. Jadi buat yang penasaran, kamu bisa langsung aja search gitu ya, Iwan Fals featuring Ebit GAD, Ibu. Keren terus lah kakak Petra, semoga sukses selalu dan pastinya kita tunggu karya berikutnya ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga, karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Okay. Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was BCL, selalu ada di nadimu ya. Ini satu lagu yang menjadi soundtrack film animasi terbooming di Indonesia sejauh ini gitu ya. Dan salah satu sutradaranya adalah Rian Adriandi, sahabat suara. Ini baru aja bikin heboh jagat maya gara-gara ceritanya nih, kakak Rian ngajakin Rich Brian yang adalah musisi Indonesia tapi udah berkarir di kancah internasional gitu ya, untuk kolaborasi ngisi soundtrack dari film selanjutnya yang akan digarap sama Rian Adriandi ini. Ternyata ajakan Rian disambut baik sama Rich Brian. Dan seperti apa nanti kolaborasinya gitu ya. Kalau dari informasi yang beredar sih, sejauh ini Rian bakalan ngegarap proyek film animasi science fiction. Aduh, kira-kira akan gimana? Tapi ini saya sih jujur bahagia banget pas ngelihat ini ya. Karena muncul harapan baru gitu. Semoga aja nanti ini bisa berjalan dengan baik kolaborasinya. Terus bisa menelurkan karya baru, yang dimana nanti karya dari anak Indonesia ini bisa benar-benar bersinar di mata dunia. Marilah kita nantikan ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Ada kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
4: Karena nah, saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletet.
5: Baju udah kayak...
4: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
6: Tahan!
4: Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
4: Sewa iPhone hanya untuk...
5: Menjelang lebaran ya kan. Buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing mungkin. Buat fotoan cakep gitu.
4: Berangkat
5: kan
4: dari situ, jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya. Itu kan peci hitam kan.
4: Yeah.
5: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
5: Oh iya, mesti rapet ya.
4: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
6: Iya.
4: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
7: Nggak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seru
7: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Specials. Kita bikin romantis satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara udah tune in dari tadi di jam 11 sampai sekarang. Siaran bareng Farah Virus. Ikutan kirim salam, ramein juga di TikTok. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semangat ya. Kita kerja tinggal satu hari lagi besok karena lusa kan libur tuh. Kalau Jumat juga cuti bersama, panjang tuh liburnya ya. Tetap semangat sahabat suara, jaga kesehatan, stay safe dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, aku kembali. Hai.
3: Hai juga, kamu apa kabar setelah kamu kembali?
2: Aku baik-baik saja seperti yang kita tahu kan. Anakku baru saja operasi.
3: Itu dia.
2: Terus kemarin tuh harusnya aku kan bertugas sama Jill.
3: Yes.
2: Tapi sayangnya aku harus mengantar anakku ke rumah sakit untuk melihat jahitannya masih aman atau tidak.
3: Dan hasilnya?
2: Hasilnya puji Tuhan, alhamdulillah masih aman. Biarpun makannya, ya ampun Jill.
3: Kenapa?
2: Ya gue bingung mau ngasih apa. Gue udah kasih mashed potato yang rasanya enak, tapi kok gak kena juga.
3: Okay.
2: Akhirnya tahu gak lo? Ya mohon maaf ya, ini mie instan kita
3: bejak.
2: Abis itu kita tambahin telur yang banyak. Baru mau makan Jill, ya ampun.
3: Okay. Tapi sekarang dalam proses recovery?
2: Dalam proses recovery, masih obat juga, masih ngoroknya sih gue udah bisa bilang hilang ya.
3: Oh, okay.
2: Jadi itu buat kami itu merupakan satu rezeki banget, karena kan dia dioperasi itu karena ngoroknya mengkhawatirkan.
3: Iya.
2: Nah, pas kita kemarin ngeliatin dia tidur dengan tenang, tidak ada ngorok, ya ampun rezeki sekali.
3: Aduh.
2: Dan aku senang kembali lagi ke sini.
3: Iya, senang juga ada Reza.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

0: diriku dari NPD.
1: Gue joget-joget dulu ya.
0: Sepurannya aku.
1: Biar kita semangat hari ini. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap hari itu kan belum tentu smooth-smooth aja.
0: Betul.
1: Lancar-lancar aja. Pasti ada dar-der-dor dari kiri kanan,
0: yes,
1: bawah atas. Tapi apapun yang kita alami hari ini, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan kita akan bisa melewati itu semua.
0: Amin.
1: Kayak tunggu semua ringin ya gue.
0: Amin. Kayaknya Bapak udah 2026 udah boleh ganti ya Pak. Jangan tunggu desem lagi ya Pak ya. Ganti nama boleh kok Pak. Banyak sekali sekarang motivator-motivator Pak.
1: Yang aku tahu cuma tunggu desem
0: Bapak
1: ringin.
0: Coba diperbaiki lagi ya library-nya ya Pak.
1: Yang penting kamu jangan laporin aku ke ICW ya. Kalau aku cuma tahu tung di semua ringin.
0: Iya, aku nggak bakalan laporin dong karena kamu kan bukan bagian dari BGN.
1: Jadi seperti kita tahu sahabat suara, ini kan kepala BGN nih katanya dilaporkan nih ke ICW ya kan?
0: Okay.
1: Dilaporkan ICW ke KPK,
0: okay,
1: ya kan? Nah katanya si Do ini buka suara nih ya. Jadi kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana buka suara usai dilaporkan Indonesian Corruption Watch atau ICW ke KPK.
0: Oke. Okay.
1: Jadi laporan ini berkaitan dengan korupsi, dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal dalam program makan bergizi gratis. Ini dia.
0: Dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal.
1: Masih dugaan loh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi siapa tahu nanti dugaannya itu kita baca aja lagi ya. ICW menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek sertifikasi halal tahun anggaran 2025.
0: Yes.
1: Jadi mulai dari dugaan markup anggaran, pemecahan paket proyek,
0: okay,
1: hingga dugaan penggunaan perusahaan yang tidak sesuai ketentuan. Jadi ini kan sebenarnya ini masalah bersama yang harus dikawal ya enggak?
0: Iya dong.
1: Jadi ICW harus terus jalan.
0: Mesti
1: semangat.
0: Cek bener-bener kan. Nah katanya diperkirakan potensi kerugian negara itu mencapai 49,5 miliar ya. Dari total nilai pengadaan sekitar 141,7 miliar. Dan ya udah, kepala BGN serta perusahaan penyedia jasa turut dilaporkan ke KPK.
1: Betul, yang tadi gue bilang kan kepala BGN ini menyatakan pihaknya siap mengikuti proses hukum yang berjalan, serta menegaskan pengadaan dilakukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Kayak misalnya beli sepatu yang mahal, kaos kaki yang mahal, beli motor listrik yang
0: makin tidak santai.
1: Kok gitu sih?
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Tak di tanganku dari Juicy Lucy dan juga Mawar Dejong.
0: Jadi selamat sore untuk para bahu-bahu yang setiap dibutuhkan itu pasti ada. Mais karena sedap. Jadi bahu itu gue sih respect ya. Artinya okay. Kan lu bukan investasi ya, lu mencurahkan waktu lu untuk teman lu yang butuh kayak cuma didengerin doang.
1: Capek say jadi bahu say.
0: Makanya gue bilang send my respect to para bahu-bahu yang setiap dibutuhkan tuh pasti ada.
1: Ya. Ya, ketahuan. Eja hari ini rileks banget karena rilek kemarin ya? Pada saat dia lagi menemani operasi ya. Eja ini kayaknya nonton back to back 2 film.
0: Iya. Jadi boleh ya gue cerita
1: boleh
0: ya?
1: Boleh banget.
0: Di hari anak gue operasi, itu kan gue masih siaran.
1: Yes.
0: Dan setelah kami pulang siaran, gue bilang sama Jill gila ya rasanya kok gimana banget ya gitu ya. Gue kayak bisa sih konsentrasi, bisa sih ngomong, bisa sih ketawa.
1: Tapi ngawang.
0: Kayak ada rasa apa gitu di hati gitu. Kayak gue pengen cepat-cepat pulang.
1: Bener.
0: Anyway, long story short. Jadi alhamdulillah anak gue berhasil dioperasi.
1: Yay.
0: Dan udah gitu pada saat pemulihan memang itulah apa namanya masa-masa perjuangan baru dimulai.
1: Yes.
0: Dimana makan susah. Terus miring ke kanan kiri juga salah.
1: Iya.
0: Terus anak gue jadi senggol bacok.
1: Nah itu dia
0: you tuch. Name it lah ya. Ya sampai akhirnya Jill bilang sama gue, Ja, lo kan besok izin nih.
1: Mm-mm.
0: Coba deh nonton. Ada dua film yang Jill rekomendasikan. Yang pertama adalah Pangku, sebuah film yang dimana Reza Rahadian itu debut menjadi sutradara.
1: Yes.
0: Dan yang kedua yang sudah pasti yang lagi heboh, Ghost in the Shell.
1: Yes.
0: Dan menurut gue dua-duanya itu sangat keren tuh thumbs up. Jadi Reza Rahadian, Joko Anwar itu keren sekali.
1: Yes.
0: Dan gue bisa bilang gore komedi adalah sekarang salah satu favorit gue gitu.
1: Ternyata
0: ya.
1: Aking Sukria kak. Itu.
0: Soalnya gimana ya, gore-nya itu menurut gue digarap dengan serius ya.
1: Ember.
0: Serem ya serem, jijik ya jijik.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi ada sisi komedi yang tadi gue ambil kata-katanya Jill menjadi penawar di dalam kengerian itu gitu. Jadi wah ternyata gue suka ye.
1: Itu. Jadi benar-benar mengedukasi diri dengan film-film Indonesia yang bagus-bagus ya.
0: Iya, jadi sineas dan karya-karyanya menurut gue naik level. Jadi kita sebagai penikmat art itu ya kita inilah support lah.
1: Makanya
0: ya
1: kan? Selamat sore Oli. Katanya tahu gak sih Ghost in the Shell itu lebih bagus dari Salmokji. Padahal Salmokji udah digadang-gadang keren
0: Korea.
1: Tentunya
0: ya?
1: Dua orang ini bertanya apa itu Salmokji gitu kan. Apakah itu bahan makanan atau gimana. Ternyata kata Oli Korea kak. Di waduk

0: waduk itu katanya Korean netizen, kita juga baru tahu kalau namanya Kinets ya.
1: Kinets,
0: iya kan?
1: Jadi kalau Indonesia berarti Inets dong.
0: Oh, oke, Lemena bukan sih gitu kan. Yang nonton sampai didatengin hantu Inas Lininya.
1: Serem
0: gitu,
1: banget ya.
0: Iya
1: jadi
0: kan?
1: Ya gue seneng banget kemarin biarpun gue meninggalkan Jill bertugas bersama Dodo.
0: Ben.
1: Tapi gue juga mendapatkan kayak, wah ternyata film ini bagus sekali ya.
0: Yes.
1: Dan jujur aja sahabat suara, kalau misalnya gak dipaksain dalam tanda kutip, gue gak nonton-nonton tuh.
0: Gue tahu banget.
1: Iya pasti gue nunggunya di OTT lagi, OTT
0: lagi. Nah itu dia, OTT
1: pasti,
0: lagi, pasti. OTT lagi. Tapi sekarang kan lo jadi punya, yes, library baru, film-film baru, film yang, film Indonesia bagus.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Udah lo nonton.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya kan? Mm-mm. Dan emang waktunya lah untuk orang-orang Indonesia untuk ketemu sama Toke ya.
1: Ah, selain Toke juga cek juga warna aura kamu hari ini apa?
0: Waduh.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
1: Di suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: boleh deh, aku kasih deh kamu kalau mau nyanyi, gak apa-apa. Soalnya abis ngurusin anak, abis operasi lak-lakan, jadi boleh deh.
1: Iya, mohon maaf ya. Tapi Jill sama Reza akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Betul sekali. Ada yang bertanya, si Ade mana? Ade lagi ketemu
1: dosen pembimbing.
0: Yes.
1: Dosen pembimbingnya kalau nggak salah Rocky Gerung ya?
0: Bukan dong. Berbeda dong Pak. Beda dosen ya? Halo, selamat sore.
1: Pak dosen, selamat sore. Mohon izin Pak dosen ya. Jadi seperti biasa kan ada Gen Z bertanya ya.
0: Yes, Gen Z-nya nggak ada.
1: Gen Z-nya nggak ada, jadi ya udahlah. Milenial dan X aja yang bertanya ya.
0: Betul, kita aja yang ngebahas berdua-duaan ya. Dimana kan memang sekarang ini adalah hari...
1: Selasa?
0: Iya, hari Selasa ya. Nah, hari Selasa jam 16.36 kalau yes. dari jam gue.
1: Iya, iya.
0: Orang-orang tuh sebenarnya pulang kantor jam berapa sih?
1: Kayaknya 9 to 5 ya, 9 to 5. Tapi ada juga kan yang jam 6 atau setengah 7, tergantung berapa banyak kerjaan di hari itu kan.
0: Yes.
1: Tapi kalau pertanyaannya dari Gen Z adalah, budaya pulang kerja tenggo, ya ini tuh Gen Z banget katanya. Gue sih nggak tahu ya.
0: Tapi nggak tahu juga ya.
1: Apakah memang sahabat suara, oh iya itu gue banget sih, atau memang kayaknya tergantung orangnya deh. Kan makanya kita nih bertanya ya.
0: Yes.
1: Kira-kira apakah benar Gen Z itu punya budaya pulang kerja tenggo? Tenggonya yang ada musik gitu ya?
0: Bukan, itu tenggo salsa. Berbeda ya.
1: Okay,
0: tapi Gen Z yang nongkrong, Gen Z yang kerja di sini pada nongkrong.
1: Nah itu dia. Apakah
0: orang
1: memang
0: ada asrama putri?
1: Betul. Apakah memang ini tergantung preferensi juga, tergantung juga suasana kantor kan kita juga nggak tahu ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang jelas Gen Z bertanya hari ini katanya si Gen Z itu terkenal banget pulang selalu tenggo atau tepat waktu.
0: Oke. Okay.
1: Dan generasi atas di beberapa generasi gitu ya, nggak langsung pulang, entah nongkrong bareng anak kantor atau lembur.
0: Really?
1: Lah kalau Gen Z-nya juga banyak kerjaan, dia juga lembur kan?
0: Kok gue malah berasanya kebalik ya? Yang udah seumuran gue, yang udah seumuran lu.
1: Iya kan?
0: Begitu udah selesai, dadah, bye-bye. Gen Z tetap nongkrong.
1: Itu. Ini Gen Z-nya gak ada, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Iya, ini bagaimana sih?
1: Kalau gitu kita nanya aja sama sahabat suara ya. Kira-kira kamu setuju atau enggak, Gen Z itu memang terkenal banget pulang selalu tenggo atau tepat waktu.
0: Yes.
1: Ya, 0816-114-1014.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: gini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi, Dih.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh, iya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum gak dijawab.
3: Ya, pagi.
1: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Lanjut, boleh.
2: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa? Pelanggan.
2: Sebentar belum.
4: Oh
2: saya
4: belum. Oke boleh. Kesel
3: boleh. Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang-orang pada emosian banget.
1: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
1: Disapa dulu.
2: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
3: iya,
2: denger kok denger, gitu.
3: Iya.
2: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
5: Halo, Kenafina dan suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
3: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, "Ayam."
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
3: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Oh,
4: obat kurap.
1: Gatel-gatel
4: pada ke apotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garu-garu.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
2: Wah.
1: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
4: Oh iya, iya.
1: Pakai
4: apa? Bu obat kurap buat siapa?
1: Iya kan biar tenang, ditenang biar
3: enggak ke pemakaman umum.
1: Garuk-garuk
4: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
4: Oh iya. Kemudian
3: Ahmad.
1: Pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh,
4: kami ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
4: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
4: Oh gitu.
1: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
4: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan.
3: Oh, iya.
1: Cemilan.
3: Iya.
1: Biar makin asin.
5: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
2: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.

0: Gue enak sekali, selamat ya.
1: Aduh,
0: congratulations ya.
1: Sal Priadi mah gak pernah bikin lagu gak enak.
0: Tapi kali ini gue tuh kayak berasa banget gitu.
1: Apanya?
0: Ini judulnya apa sih?
1: Ada titik-titik di ujung doa, lo berasa apanya? Yang lo rasain apanya? Doanya, Sal Priadinya, atau artikulasi Sal Priadi dalam bernyanyi?
0: Oh, kalau Sal Priadi artikulasi itu baru. Udah pasti bagus dan tidak di minus 5.
1: Uci, hai, aku baru gabung tapi udah mau kelar live-nya, gak apa-apa.
0: Gak apa.
1: Biar sedikit, yang penting merasa.
0: Jadi aku dapat pelajaran sore ini.
1: Apa tuh?
0: Aku harus download satu aplikasi temannya Igoy itu ya, agar aku bisa nimbrung sama kalian ya.
1: Itu dia. Nah, abis ini tuh langsung pulang atau stay dulu? Nggak, abis ini maksudnya nanti jam 7 kalau lo nggak ada kerjaan, lo download dah tuh.
0: Ah, gua akan download nunggu wifi pastinya ya.
1: Yeah.
0: Kita nih lagi ada di Gen Z bertanya.
1: Yes.
0: Jadi kalian itu tim Tenggo atau nanti aja deh pulang.
1: Nah.
0: Ya kan, nongkrong-nongkrong dulu.
1: Karena katanya, at least menurut Gen Z bertanya yang sekarang gak ada si Gen Z-nya, ya Gen Z itu tuh langsung Tenggo. Sementara kalau generasi di atas Z tuh justru stay around,
0: yes.
1: Duduk-duduk,
0: yes.
1: Ya kan?
0: Nah, itu kan persepsi dari Gen Z yang harusnya bertanya dan dia ada di sini kan.
1: Nah.
0: Karena dia gak ada di sini, jadi ya untungnya
1: udah.
0: Ada yang wawa ya.
1: Itu.
0: Selamat sore untuk Al, dia bilang enggak juga kak, kalau Gen Z workaholic seperti auditor di Big Four,
1: nah.
0: Biasanya pada pulang malam.
1: Yes.
0: Tapi kalau Gen Z startup atau corporate biasanya ya pada Tenggo.
1: Ya.
0: Jadi bisa disimpulkan Gen Z mengikuti budaya juga, ada rasa gak enakan juga sebagian. Ini poin yang bagus.
1: Itu dia. Sementara ada lagi.
0: Mana ya?
1: Ya 755.
0: Ya.
1: Yes.
0: Ya. Bener gak sih?
1: Si Wawi. Bener. Tuh, Gen X bertanya kepada Reza yang nonton Ghost in the Cell. Kenapa dan kenapa?
0: Kenapa dan kenapa?
1: Saat dikatakan, kelakuannya malah mungkin akan melindungi mobil. Apakah sifat Gen Y seperti itu? Nah, tunggu. Ini buat salah buka lo. Satu adanya ya kan? Gen Z, abis itu adanya Gen X. Kalau Gen Y belum ada sih, Pak.
0: Millennial Gen Y.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh ya udah deh. Itu aja yang 755.
0: Ini ya?
1: Ah, lu mah udah mesti ganti kacamata, udah gue bilangin.
0: Iya, mohon maaf.
1: Jadi baca yang itu, ah.
0: Selamat sore untuk siapa nih, 0896 sekian. Selamat sore Iswara, aku aja dari generasi remako, remaja kolot. Kalau pulang kerja pasti Tenggo.
1: Yes.
0: Langsung cabut, pulang karena udah gak kuat.
1: Betul.
0: Kangen, pengen ketemu buah hati. Yeay. Sama si Nini.
1: Nini juga. Iya, Gen Y saya. Millennial tuh Y ya?
0: Iya.
1: Oh oke, okay. Maaf. Uci, pas banget sama aku gak pernah mau lewat dari Tenggo. Mau udah nikah atau sebelum nikah tuh. Gak pernah lewat dari Tenggo. Berarti
0: Tenggo.
1: Sama seperti Uci, prinsip gue datang tepat waktu, pulang juga
0: tepat waktu.
1: Itu sih.
0: Oh, jadi sebenarnya pertanyaan ini dan persepsi dari Gen Z yang mau nanya ini gak valid dong ya?
1: Maksud lo?
0: Soalnya kan preferensi, balik lagi. Ada yang kan si Gen Z ini kan bertanya.
1: Yes.
0: Katanya tuh Gen Z ini memang selalu Tenggo. Sedangkan
1: yes.
0: Yang atasnya nanti dulu deh, nongkrong dulu apa segala macam. Ternyata enggak juga kan? Ada juga yang di atasnya pengen Tenggo?
1: Itu sih. Tuh jadi kalau menurut gue sih mungkin karena itu dia. Kalau katanya Agoy kan Gen Z itu bakalan mau Tenggo. Gen Z justru Tenggo.
0: Budayanya.
1: Oh. Iya kan, tapi sebenarnya dari yang kita baca, dari yang kita lihat, banyak juga yang masih stay, walaupun juga ada yang kayak Uci. Jam 5 kurang 5 udah shutdown PC.
0: Itu udah paling bener. Jam 5 kurang.
1: Lu biar ini ya, 5 kurang 5 aja biar jam 5 ada orderan masuk. PC udah mati.
0: PC udah mati, terus ojolnya udah di bawah kan, top banget kan.
1: Itu, kalau menurut Lanika inisial A, realitanya milenial banyak yang Tenggo. Atau sebenarnya enggak, ya itu dia, enggak ada hubungannya sama whether you are a millennial atau apakah lu itu adalah Gen Z atau Gen X or whatever. Cuman emang udahlah, ngapain lama-lama kalau kerja lo udah beres.
0: Kelar.
1: Ya pulang.
0: Dan tadi ada poin yang sangat penting dari Jill juga ya. Kalau misalnya lu gak mau ikutan politik kantor.
1: Aduh.
0: Ya lu cabut aja langsung pulang.
1: Nah itu dia, itu. Warung udah tutup ya Bo. Iya. Iya. Iya kan? Ya tapi again balik lagi, kalau misalnya memang masih mau stay di kantor,
0: ya gak apa-apa juga.
1: Karena kebetulan dead stop di depan kantor, macet di depan kantor, iya gak apa-apa juga sih.
0: Dan sekarang ini kan Gen Z tuh ada dua pertanyaan ya. Tadi kan lu tim tenggo atau tim nongkrong. Nah sekarang Gen Z itu punya pertanyaan lanjutan.
1: Apalagi?
0: Dimana emang benar loyalitas diukur dari jam pulang.
1: Aduh.
0: Semakin lama semakin loyal, tapi semakin cepat semakin tidak loyal.
1: Lama-lama ya, baiklah kelola loyalitasan ke pertanyaan-pertanyaan, ke semua masalah hidup. Gue tuh makin pusing sama pertanyaan ini, pusing.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Ini udah jam 5, biasanya orang-orang yang di kantor udah pengen cabut pulang nih.
3: Ya, kita nggak bisa pulang juga. Nggak bisa.
2: Kita nggak bisa karena kita sampai jam 7 kan. Tapi aku tahu ya, kalau kamu di kantor nih jam-jam segini nih,
3: yes,
2: pasti udah blok yang namanya kerjaan nih. Udah paling males deh ketemu-ketemu file-file tebel gitu, udah paling males pasti.
3: Iya juga sih, karena it's a Sunday, it's a Tuesday kan.
2: Tuesday.
3: Sekarang hari Selasa.
2: Iya.
3: Hari Kamis tuh udah bakalan libur lagi panjang. Hawa-hawanya tuh udah hawa-hawa vakansi.
2: Hawa-hawanya tuh udah buka aplikasi terus udah gitu beli tiket kemana gitu loh, hawa-hawanya.
3: Aplikasi beli tiket.
2: Iya.
3: Kain buka aplikasi swipe kanan swipe kiri.
2: Cuma permasalahannya beli tiketnya duitnya ada apa enggak,
3: nah,
2: gitu ya.
3: Nah itu dia. Tapi ya mengingat sekarang mungkin ada yang mendengarkan kita sambil masih bekerja.
2: Yes.
3: Gitu. Tapi emang udah jam lo mau pulang nih. Makanya kita tadi juga sempat bertanya kan, lo tuh pada dasarnya tim tenggo atau tim yang telat pas jam pulang kerja? Telat pas jam pulang kerja tuh kayaknya gak enak kalau telat.
2: Kalau telat lo banyak kerjaan it's okay. Tapi kalau misalnya

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jul dan juga Eja masih terus menemani di Suara Santai sampai jam 7 nanti.
1: Untuk kalian hamba-hamba kantor yang sudah pengen pulang jam segini, kira-kira kalian tim Tenggo atau misalnya kalian tuh memang nanti aja deh pulang kantor deh. Ya, Ridwan, halo Kak Jul dan Kak Eja. Gue sih yang pulangnya telat ya. Soalnya lingkungan kantor gue itu asyik. Jadi kalau malam biasanya suka nongkrong atau bercanda dulu. Dan bukan cuman karyawan ya, tapi sampai bos-bosnya juga. Wah, itu di mana itu?
0: Kenapa lu? Mau disambangin doang ya.
1: Mau nanya.
0: Halo Kak Eja, Kak Jil, aku tim Tenggo Kak, katanya ya. Vina. Bukan karena enggak nyaman, tapi karena aku kerjanya di Ciledug, rumah di Cikarang.
1: Best, respect.
0: Jadi daripada kemalaman mendingan cepet-cepet pulang. Ini Tenggo aja nyampe rumah gue udah enggak tahu berapa jam.
1: Iya, makanya. Itu. Jadi kalau Vina itu memang karena jarak ya, karena jarak yang mengharuskan dia Tenggo gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi gue setuju sama Ridwan sih, kita nih kan kerja di radio dari dulu kayaknya orang-orangnya tuh asik-asik kan, Jil. Jadi kayak misalnya kesini tuh kayak bukan kerja gitu, kayak nongkrong sama teman-teman ketawa gitu, abis itu ya udah ngomong.
0: Nah, gitu bener doang, banget. itu adalah sensasinya, memang menyenangkan. Betul. Cuma itu dia, kalau kita nggak pulang-pulang, rada susah juga ntar terlalu betah di sini.
1: Nah, kalau terlalu betah nanti ada apa, Jil, di sini, Jil?
0: Nggak ada apa-apa. Yang terlalu betah nanti jadi ikut siarannya Beril, maksud gue.
1: Kirain ngomongin siapa?
0: Kagak. Bukan.
2: Suara Santai. Bareng Jil dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gil Reza, suara santai.
1: Ayo. Terus menemani ceritanya. Gue mau memberikan kesempatan buat lo untuk ngomong. Terus dari tadi yang gue pencet cuman off aja. Hah, elah.
0: Jadi gini sahabat suara, kami kan ini kan seminggu-seminggu untuk bertugas megang mixer ya kan. Nah setiap kami bergantian di setiap minggunya, itu pasti ada aja ya yang lupa.
1: Ya, makanya kalau jadi berpikir ya, ini mendingan 2 minggu 2 minggu dengan catatan yang satu tambah jago tabu, satu tambah lupa, atau seminggu-seminggu cuma segitu-segitu aja.
0: Seminggu-seminggu paling minornya dikit-dikit lah Jil. Ya, lupa pijit mikrofon paling ya kan. Ya, gitu-gitu doang.
1: Iyalah, aduh dalam nama Yesus semoga semuanya aman.
0: Amin. Jadi kita lagi nanya ya. Jadi kalian itu tim Tenggo atau kalian itu pengen stay dulu deh di kantor? 0816-114-1014 ada Yuda.
1: Hai Yuda.
0: Halo Kak Eja dan Kak Jil. Gua yang Tenggo sih karena setiap hari berangkat dan pulang itu bareng sama cewek gue.
1: Oh.
0: Soalnya rumah searah. Oh. Jadi daripada nunggu kelamaan mending gua buru-buru.
1: Oh iya sih.
0: Oh kalau ini memang
1: yang
0: wajib.
1: Aman. Cuman di gua pernah ngebaca ya, gua lupa di artikelnya di mana. I cannot really back it up. Cuman gua pernah baca katanya kalau lo tidak mau terlibat dengan office politik, mendingan lo pulang aja.
0: Mendingan Tenggo.
1: Iya, karena maksud gue gini, kadang-kadang kita tetap stay di kantor untuk ngobrol, untuk ketawa-ketawa gitu. Tapi kan itu maksud kita.
0: Iya.
1: Kalau tiba-tiba ada satu orang yang gue nggak tahu hatinya bengkok.
0: Oh, gue ngerti maksud lo.
1: Emang lagi ingin menumpahkan keluh kesah.
0: Gue ngerti maksud lo.
1: Akhirnya lama-lama lo duduk di situ, besoknya juga lagi, minggu depan lagi, akhirnya jadi kayak terseret ke
0: quicksand.
1: Ya mendingan pulang aja lah.
0: Tapi itu poin yang bagus ya. Ketika kita gak mau ikut-ikutan politik yang ada di kantor, kita memutuskan untuk pulang duluan gitu.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau buat gue, gue nongkrong atau gue cabut pun, gue gak akan ikutan politik kantor.
1: Oh.
0: Karena kalau politik mendingan kesenayan aja.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Allah Bapak. La.
0: Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Bang, lu sedih kenapa?
1: Gak apa-apa. Ini gue cuman lagi mengenang zaman-zaman dulu. Pakai lagu yang ini nih. Semua kata rindumu
0: semakin membuatku tak berdaya. Oh, lu lagi bernostalgia ya? Kalau lo suka lagu-lagu zaman dulu, minta aja ke Jill sama Reza di Perjalanan Nostalgia. WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
2: Siapa yang udah nungguin Perjalanan Nostalgia?
3: Aku!
2: Aku juga.
3: Yes.
2: Jadi kita mulai ya Perjalanan Nostalgia, di mana kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori-memori masa dulu.
3: Yes. Aduh, memori masa dulu aku waktu aku masih jadi Dewi.
2: Karena ini Mama Dewi ya.
3: Iya.
2: Dari Padi.
3: Iya, kalau sekarang kan jadi Mama Dewi ya.
0: Yaelah. So cringy, I'm sorry.
2: Enggak apa-apa, aku support.
3: Ya nih, gue suka lagu. Karena aku tadi mikir ya, aku mau lagu Padi, Padi yang mana ya aja gitu. Terus gue pikir-pikir, sebenarnya semua lagu Padi itu bagus-bagus.
2: Bagus-bagus. Bagus-bagus, setuju gue. Yes. Tapi memang satu lagu ini Maha Dewi tuh, coba lu dengerin deh. Zaman dulu sih kita dengernya wah banget ya.
3: Sampai sekarang masih wah banget.
2: Makanya.
3: Gak gampang loh nulis lirik seperti
2: udah
3: ini.
2: Udah pasti. Ini kan 11.42 lah sama lu nulis di Step Forward.
3: Iya bener
2: kan?
3: Banget. 11.42,43 desimal udah. Ini adalah lagu pilihan dari Jill Vandis Maha Dewi.
2: Betul
3: dari
2: sekali.
3: Padi.
2: Dan kalau aku sih ingat ini ya. Dulu di RCTI ada Lupus.
3: Wih.
2: Iya gak sih?
3: Iya bener.
2: Virgi. Siapa sih yang jadi lupusnya?
3: Iya, kejadian 2 hari lalu aja gue disuruh nginget, gue udah lupa. Lo nyuruh gue waktu itu.
2: Intinya mau kalau gue gak salah ya, ini soundtracknya Lupus nih. Dulu di RCTI.
3: Oke. Okay.
2: Kalau gue gak salah ya.
3: Oke. Okay.
2: Kayaknya dulu tuh, kenapa gue inget itu? Karena zaman dulu pada saat itu kayaknya kerjaan kita hanya main.
3: Emang bener?
2: Kerjaan kita tuh hanya di, apa namanya, semua udah ada nih depan mata nih. Kayak masih enak aja gitu.
3: Masih enak banget. Kalau sekarang enak juga sih, cuman kadang-kadang susah bayarnya.
2: Itu dia ya. Jadi kalau sahabat suara punya satu lagu yang kira-kira membangkitkan memori, 0816 114

0: Jill dan juga Reza Bima terus menemani di perjalanan nostalgia. Tadi sih ada lagu dari kami berdua, Mahadewi, Padi, dan juga Sheila on Seven.
1: Betul sekali, dan ini di WhatsApp ada Dedi, selamat sore menuju malam Dedi. Dia bilang mau request dong lagunya Andai dari Alexa. Jadi lagu ini nih mengingatkan saya sama satu perempuan yang hampir saya pacari. Saya gak sedih karena dia gak jadi pacar saya, tapi sedih karena ternyata yang dapat dia adalah sahabat saya sendiri.
0: Waduh, gimana? Itu. Waduh, berarti ya Bapak,
1: iya.
0: Bapak Dedi belum jodoh Bapak Dedi.
1: Belum jodoh ya.
0: Iya.
1: Dan seperti biasa kalau kamu mau ikutan,
0: aduh, Bapak Dedi,
1: perjalanan nostalgia, gampang banget caranya sahabat suara, tinggal ke 0816 114 1014 kasih tahu lagu kamu ya.

0: bareng Jill dan Reza.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: rese nih.
1: Kenapa?
0: Dalangnya enggak ada.
1: Ya udah kita dalang dan wayang sekalian.
0: Dalang dan wayang sekalian ya.
1: Udah.
0: Jadi selamat datang di Rara Iswara Bersandiwara. Kali ini Jill dan Reza akan mengakting akan beradu akting dari ceritanya Sore.
1: Oh wow.
0: Wow ya.
1: Yes.
0: Jadi seperti biasa. Jadi hari ini aku akan jadi Jonathan.
1: Oke. Okay.
0: Dan Jill akan menjadi Sore.
1: Oke, okay. Baik. Jadi pokoknya si Jonathan nih kan bangun nih.
0: Iya.
1: Dari tidurnya. Dia lihat ada wanita cakep banget di sebelahnya. Wih, cakep banget.
0: Ini yang gua pikirkan waktu gua nonton film itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi gua bilang, wah, rezeki nomplok ini.
1: Waduh.
0: Baru bangun udah ada sarapan seger aja nih.
1: Bisa gak sih apa-apa tuh gak langsung mupeng? Ini Jonathan tuh harusnya kaget, bukan geragas.
0: Sorry. By the way, Mbak asal mana? Udah lama mijat.
1: Ya Allah, mending ceritanya Susana deh, biar gua gentayangin lu, ampun. Ayo kita mulai cerita asli.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di dalam sini?
1: Aku Sore. Aku tuh istri dari masa depan.
0: Ah, masa? Yaudah tidur lagi yuk.
1: Bukan.
0: Enggak gitu ya.
1: Bukan.
0: Iya. Masa iya? Istri ya, dari masa depan.
1: Iya, cengcayaan. Aku tuh dateng nolongin kamu. Supaya kamu gak ciloko di masa depan.
0: Aku gak percaya kamu istri aku dari masa depan.
1: Okay.
0: Aku akan kasih kamu 3 pertanyaan.
1: Boleh, aku bisa jawab. Aku tahu semuanya.
0: Istri apa cenayang, Mbak? Oke, okay, pertama ya. Kapan galian TB Simatupang kelar?
1: Tenang, masih bakalan banyak galian ya. Ya, bisa gak pertanyaannya yang lebih personal tentang kita? Gak usah gali-menggali.
0: Oke, kapan invoice kerjaan aku yang kemarin itu turun?
1: Kita pisah rumah aja boleh gak? Ini mulai makin aneh-aneh nih pertanyaannya.
0: Aku gak percaya kalau kamu istri aku. Kamu maling kan?
1: Beneran, sumpah. Nih ya, I give you one.

0: more question.
1: Oke?
2: Oke. Kamu istri keberapa?
1: Hah? Maksudnya keberapa?
2: Ah, fix bohong. Orang aku punya rencana poligami. Wah, bener kamu rampok
0: ya,
2: ini.
0: Ya udah ya, pisah. Pisah rumah, pisah semua.

0: Itu Ada Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jil Reza, Suara Santai.
1: Iya, terus menemani ya, kita belum selesai walaupun hari ini tenggo.
0: Iya, betul sekali. Kalau hari ini dan hari-hari biasanya kami itu memang spesialis ya, spesialis tenggo. Ini kalau kita kan lagi ada musim haji nih guys.
1: Yes, betul. Ya kan?
0: Banyak orang yang udah mau berangkat ke sana dan gue ikut senang orang-orang yang dapat tugas kayak saudara gue nih. Dia dokter, kebetulan dokter Dinkes DKI gitu ya.
1: Oh, hai, okay.
0: Terus tiap tahun memang dia diberangkatkan untuk memonitor jamaah-jamaah yang lagi ada di sana.
1: Alright.
0: Gitu. Jadi udah haji gratis, tapi memang tugasnya berat kan.
1: Iya sih.
0: Bahkan kita tahu di satu prosesnya itu kita tidur beralaskan tanah, katanya enggak ada atapnya gitu, di fase apa gitu, di proses apa gitu ya.
1: Yes.
0: Dan itu beratnya bukan main.
1: Iya sih.
0: Jadi siang tuh panas. Malamnya tuh dingin gitu ya. Udah mah orang beribadah gitu ya, masih aja ada yang bohong di tanah suci.
1: Nah.
0: Gue bingung sih kalau gue mah ya.
1: Dan emang di sana kan benar-benar satu pertarungan ya.
0: Iya.
1: Pada saat lo naik haji. Kitanya juga lagi fokus beribadah.
0: Iya.
1: Ada aja gitu dua warga Indonesia. Aduh, elah.
0: WNI lagi.
1: Dan satu warga Arab Saudi. Banyak kan yang WNA, WNI ya. Ditangkap aparat keamanan kerajaan Saudi Arabia. Iya. Karena diduga terlibat kasus penipuan serta pemalsuan dokumen haji menjelang musim ibadah haji tahun ini.
0: Mateng gak lo? Jadi mereka ini diduga terlibat kasus penipuan ya, serta pemalsuan dokumen haji menjelang musim ibadah haji, kan tadi si Jil udah bilang.
1: Yes.
0: Nah ini polisi Saudi menemukan sejumlah kartu identitas haji palsu.
1: Nah.
0: Beserta alat cetak dokumen saat penggerbekan. Para pelaku juga diduga menawarkan layanan haji ilegal melalui sosial media untuk menarik calon jemaah. Jadi kayak, oh dia ada Instagram ads.
1: Aduh,
0: mau haji bareng kami? Murah kok, gitu kali ya. Gak tahu juga ya, tapi jujur aja ini membuat kita malu ya sahabat suara.
1: Ya, iya.
0: Maksudnya
1: dong,
0: harusnya kita kesana itu untuk beribadah, untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Ini malah ngobjek loh.
1: Nah,
0: ngobjeknya gak bener lagi.
1: Itu dia, jadi kenapa ya kok hari-hari seperti ditampar dengan berita-berita ajaib. Tapi setidaknya kita diperingatkan kembali oleh pemerintah.
0: Ya.
1: Tapi juga kita ini jadi satu reminder kali ya.
0: Yes.
1: Berhati-hatilah terhadap tawaran haji murah dan tidak resmi.
0: Ya.
1: Terutama yang memang menawarkan dokumen serta fasilitas keberangkatan tanpa prosedur resmi dari pemerintah.
0: Tuh, yang legal-legal aja itu juga ada korupsinya. Gimana yang ilegal?
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di Iswara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tim pengawas haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, catering, hingga antisipasi jemaah non-prosedural. Tim UAS DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam panitia kerja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
6: Warta Parlemen.
5: Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan terhadap daya beli masyarakat.
7: Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik yang serba tidak pasti.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait larangan mengajar guru non-ASN di sekolah negeri pada 2027 nanti, sesuai surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hatifah mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,6 juta guru non-ASN yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, terutama di daerah terpencil, wilayah 3T dan sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru ASN.
6: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
4: dengan streaming
8: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Julvan Dis, Reza Bima, yuk kita pulang tenggo setenggo-tenggonya, enggak
1: sih? Ini kita sih tim yang tenggo memang ya. Berdua nih memang kalau kerjaan udah selesai, jam tanggung jawab sudah selesai,
0: yes,
1: ya wajib kita pulang kali ya.
0: Iya, kan iya. Itu dia takutnya gue kalau stay kelamaan di sini. Gue diajakin siarannya Beril. Kalau siaran Beril nanti gue takut naik-naik meja ya, Jan.
1: Ya enggak apa-apa, kita grecokin aja yuk.
0: Jangan juga
1: kita
0: sih.
1: Kita pargoy-pargoy di situ
0: ya,
1: yuk.
0: Ya, itu mah kepengenan elu.
1: Deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Benar si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian.
2: Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, let's go. Ditemenin sama Beril lagi, day to day. Dari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar sahabat suara? Wow, udah ada yang absen nih banyak nih. Ada dari Altov. Kak Beril gak live TikTok? Live. Kak Beril, aku sekarang posisi lagi di Pasar Minggu menuju ke Depok. Ada dari Nanda. Macet banget kak. Iyalah jam segini. Gue jadi inget dulu waktu ngampus ya. Enak banget kampus gue di Depok. Rumah gue di Pasar Minggu. Setiap pagi gue berangkat gak kena macet. Karena lawan arah. Ngomong soal kampus, gue abis ini bakal kasih info sahabat suara. Jadi tuh ada anak wah ini generasi emas banget sih. Jadi ada siswa asal Tangsel, dia lolos ke 7 universitas ternama di dunia. Yes, lo gak salah dengar, di dunia. Kampusnya apa aja? Selengkapnya abis ini, so stay tune di suara, suara warga Indonesia. Let's go.

I suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi. Baca-bacain dulu di WhatsApp ya. Ada beberapa titip salam. Ada dari Nanda, mau titip salam lagi nih buat mantan pacarnya yang sebenarnya sekarang masih kontak-kontakan kan katanya. Ini emang berat ya. Udah soal mantan tuh gak bisa tuh, abis putus langsung lost contact tuh gak bisa. Pasti ada basi-basian tuh masih ada cuy. Iya, ntar disalamin ya. Mantannya nama siapa? Coba dong kasih tahu dong. Kali-kali orangnya dengar terus bisa aku mention namanya. Tapi kan lo lagi chatan, ngapain titip salam di radio? Gak apa-apa ya, mungkin pengen di medium yang berbeda gitu. Biar semakin gitu dah pokoknya. Ya, balikan lah. Susah amat. Ada dari Putri. Yang laporan badannya lagi gak enak nih. Dari tadi ingusan mulu. Emang cuacanya lagi gak bener ya Putri? Kamu mending rajin-rajin minum vitamin, vitamin C, vitamin D. Atau gak yang biar lebih simpel, beli aja multivitamin, Black Mores bagus tuh. Padahal gak disponsorin. Tapi vitamin penting ya guys. Jadi itu bisa pokoknya nahan diet, meningkatkan daya tahan tubuh lo deh pokoknya. Gue ngaruh banget loh vitamin itu. Emang gak kerasa secara instan gitu, gue ngerasa efeknya ada. Cuma gak tahu, somehow gue fit aja gitu. Emang ngantukan sih ngantukan, cuma kayak fit aja gitu alhamdulillahnya. Apalagi zaman kuliah dulu yang gue banyak banget UKM tuh gue ikutin tuh. Banyak UKM gue ikutin, radio, UKM olahraga, departemen olahraga segala macam gue ikutin. Tapi kok gue gak masuk ke 7 universitas ternama di dunia? Seperti yang satu ini sahabat suara. Jadi ada siswi asal Tangsel dari, ini lulusan Binus School Serpong, namanya Kalia. Gila, Sigra nih pasti adeknya nih. Enggak ya? Sorry, itu mobil. Jadi kalian ini dapat 7 perguruan tinggi ternama di dunia tahun ajaran 2026-2027. Ini kampusnya juga enggak main-main ya. Ada University College London, ada King's College London, terus The University of Edinburgh. Habis itu Jepang juga dapat ya, Kyoto University, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University. Ada The University of Hong Kong, buset, yang di Jepang dia dapat 1 2 3 1 2 3, iya dapat 3 langsung. Sama UI diterima juga. Katanya si Kalia ini bilang emang udah jadi mimpinya dia buat kuliah di kampus top dunia. Itu mimpinya itu sudah tumbuh dari SMP. Setelah dia ngelihat senior dapetin surat penerimaan universitas, terus dia kayak, "Wah, gua harus kayak dia nih." Tapi walaupun sekarang dapat prestasi yang gede banget ya, Kalia tuh sempat takut gagal juga sahabat suara, dan emang kurang aktif di sekolah. Tapi waktu kelas 10 katanya dia keluar dari zona nyaman. Asik. Zona nyaman. Dia aktif ikut klub sama kegiatan sekolah. Nah, dari situ tuh dia belajar kalau kegagalan tuh bisa jadi bahan refleksi dan pelajaran untuk berkembang. Tuh, refleksi tuh begini. Pijat be lu. Tapi emang pijat kalau lagi badan sakit sih, emang harus pijat sih ya. Kepala sekolah Binus School Serpong namanya Corey Allison bilang kalau Kalia itu adalah contoh siswa yang bisa membuka peluang besar lewat kerja keras, dukungan sekolah, dan tekad kuat. Ya iyalah, hasilnya gak main-main bro. Gokil ih. Sedangkan gue di SMA dapat nilai bagus di bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya udah syukur. Ya jujur gue SMA tuh gue spesialis, apa ya, yang gue condong sih yang nilainya alhamdulillah bagus-bagus tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah bahasa Indonesia gue agak-agak kurang, nilainya kayak pada 75, 80, itu gak bagus ya. Sorry, standar gue beda berarti. Standar gue jeblok. Terus apa ya, sejarah oke lah gue, sejarah. Karena kan jas merah, Suhoki, jangan lupakan sejarah. Gue pengen tahu kalau lo sahabat suara, lo waktu SMA lo spesialis pelajaran apa sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: masa.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan terlalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Beryl masih ngomongin soal mata pelajaran spesialis kamu waktu SMA. Let's go, masuk yuk. Baca-bacain dulu nih. Ada dari siapa nih bentar? Bimo, geografi. Gue tuh apal banget peta, Bang. Tapi sekarang masih gak apal arah hubungan gue mau kemana. Zap. Mau. Lemah tuh gue peta buta. Lu susah banget peta buta. Bagus deh kalau hafal peta ya. Berarti lu gak butuh Google Map sama Waze. Lala, aku suka kimia karena rumit, tapi kok gue suka aja, satisfying gitu loh kak, ngelihat angka-angka dan huruf-huruf kecilnya. Lo suka CO2? Asik. O2? Waduh, macem-macem tuh ya. NaCl? Asik, NaCl. Ada Fajar, gue suka banget sejarah bang, karena gue lebih gampang ingat drama masa lalu daripada rumus. Ya Allah, ini mah sejarah hidup lo. Yang lain kasih tahu ya, mata pelajaran spesialis kamu tuh apa sih? Boleh masuk aja di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di nongkrong bareng Beryl, bakal siaran sampai jam 10 malam and dikit lagi masuk jam 9 malam, gue bakal kembali lagi. Ditunggu respon-respon dari topik malam hari ini ya. Topik malam hari ini adalah, lo waktu SMA spesialis mata pelajaran apa? Kita beradu mata pelajaran. WhatsApp 0816 114 1014. Tak

0: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di nongkrong bareng Beril. Ada yang absen-absen nih. Ada Tina.
1: Tina, ih udah lama banget ih enggak nge-WhatsApp ih.
0: Tina mau update aja Kak Beril, apa kabar? Aku sekarang lagi happy banget karena udah keterima di UI.
1: Alhamdulillah Tina, fakultas apa?
0: Nyogok berapa ya Tina? Enggak bicara, bicara demi Allah bicara, bicara. Wih enggak gitu ya. Ya, kamu juga pintar juga ya. Jadi kasih tahu ke aku kamu fakultas apa. Kali-kali nanti kamu misalkan kalau kamu D3, S1-nya mau di kamu selain gitu di luar negeri gitu misalkan, atau S1, S2-nya pengen lanjut. Jujur gue pengen lanjut S2 juga lagi. Doain ya rezekinya ada ya sahabat suara ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Anonymous yang laporan update traffic juga di daerah Pasar Minggu menuju Tebet ramai lancar. Tumben jam segini ya, lancar-lancar ya. Suara gue udah serak-serak banget. Lo juga pada jaga kesehatan ya. Gue masih ngomongin soal mata pelajaran topik hari ini ya, mata pelajaran yang lo spesialis banget di mata pelajaran itu. Kasih tahu gue, tinggal WhatsApp aja di WhatsApp AI Suara di 0816-114-1014. And I'll be back.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Nongkrong bareng Beril, barengan sama Beril Rasan Davi. Ada BTS masuk nih, kita masuk yuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Oke, ada cerita. Ber, gue dulu pernah dimarahin sama guru sejarah. Namanya Pak Aman. Kalau dimarahin berarti gak aman tuh. Dia tuh galak tapi ngomongnya pelan. Wah anjir, gue juga punya guru kayak gitu lagi cuy. Bu Yani namanya. Nah itu justru lebih serem katanya. Beliau lagi jelasin soal perang di Diponegoro. Gue waktu itu lagi ketangkap basah ngobrol sama teman sebangku gue. Tiba-tiba tapi kelas diem gitu. Sunyi banget. Pas gue nengok depan, Pak Aman udah berdiri sambil ngeliatin gue. Terus dia bilang gini, kalau kamu ngerasa lebih menarik dari sejarah Indonesia, silakan maju ke depan dan jelaskan.
3: Mampus.
0: Jujur, lo kebayang kan Ril, gue pas di depan gue ngomong apa? Ya kebayang sih, lo gak perlu ceritain lagi, gue udah kebayang. Oke? Gue soalnya gue punya, sehat-sehat ya Bu Yani ya. Bu Yani tuh, guru sejarah. Gue dulu sejarah dua gak salah, sejarah Indonesia sama sejarah peminatan. Nah beliau ini guru sejarah peminatan. Dia tuh tipikal yang kayak, waktu itu emang agak horor sih. Ini harusnya gue cerita malam Jumat, tapi yaudahlah. Ini singkat cerita dulu aja. Jadi di kelas gue itu terdengar suara yang Bu Yani nganggep itu tuh dari anak-anak. Suara siulan. Padahal anak-anak gak ada yang siulan sama sekali. Dia gini, ya udah ya, barisan belakang, Beril, Renaldo, Hamdan, semuanya udah, saya udah males, saya mau keluar aja sekarang ya. Kalian ngobrol aja siul-siul sana. Kita sekelas bingung ya. Bingung. Gak ada yang siul, demi Allah gak ada yang siul. Nah, dia tadi ngambek 2 minggu gak mau ngajar. Seminggu lebih lah. Soal siul ini ntar gue ceritain malam Jumat ya. Gue merinding sih sampai sekarang. Ntar kelanjutannya. Ya gitulah pokoknya lah. Terima kasih buat kamu muridnya Pak Aman yang udah cerita ya. Semoga Pak Aman aman-aman saja ya. Sehat selalu, gimana pun itu guru kita ya. Kita harus mendoakan mereka yang terbaik gitu. I'll be back. Ke playlist dulu ya sahabat suara ya.
4: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Aduh, udah mau jam 10 malam nih, sahabat suara. Waktunya Beryl pamit. Maaf banget ya kalau Beryl hari ini ngomongnya tidak kepanjang. Tapi yang penting kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, minggir dulu. Cemilan, sedia cemilan lah kalau lagi nyetir ya. Buat kamu yang lagi nyetir sambil dengerin radio. Cemilan simpel aja kayak nasi padang gitu ya. Atau nasi kandar gitu ya. Simpel-simpel aja lah yang cocok dibawa di mobil gitu. Sambil nyetir sambil cemilin nasi padang kan simpel. Ah iya, makanan Raja Inggris itu. Sahabat suara, waktunya Beryl pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 malam. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara. Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.